0: tangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
2: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh

0: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
0: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak

0: Kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
3: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
4: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
7: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
8: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
8: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Banten pagi ini ya. Dan kali ini karena hari pertama di bulan September ya, biasanya ini kementerian-kementerian juga sudah melakukan rapat ya, terkait bagaimana rancangan-rancangan maupun evaluasi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, salah satunya ini adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mendorong penguatan pasar domestik untuk mengoptimalkan penyerapan produk nasional, pendengar. Dan ia pun juga menilai Indonesia memiliki kekuatan pasar dalam negeri yang besar dengan jumlah penduduk hampir 290 juta jiwa, pendengar. Dan Agus pun menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga RKAKL 2027 bersama Komisi 7 DPR RI. Dan menurutnya ya, pendengar, capaian positif industri manufaktur ini perlu diiringi dengan penguatan pasar domestik.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Dahniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Paul Prost.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Kementerian Sosial memberikan layanan kesehatan bagi siswa sekolah rakyat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Layanan tersebut juga disertai dukungan untuk menjaga kondisi psikologis siswa. Layanan diberikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Banjarmasin pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Tim mengunjungi sekolah rakyat di Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Waringin Timur, dan Katingan. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas. Indikator tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran. Rahayu menyampaikan hal tersebut saat membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Ia meminta indikator tersebut mulai disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Pamungkas ya, pendengar, dengan monolog ya. Siapa nih dari Anda yang mungkin kesehariannya suka berbicara dengan diri sendiri ya? Ini bisa macam-macam, berbicara soal apa saja begitu ya pendengar. Atau mungkin ada sedang mempertanyakan bagaimana kabar Banten kali ini ya pendengar ya. Dan tentunya kali ini datang dari Tangerang pendengar, bahwa Pemkot Tangerang Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR menyebutkan terdapat sekitar 16% ruas jalan yang berada dalam kondisi rusak berat dan sedang masuk dalam prioritas penanganan saat ini, pendengar. Dan Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syazaini mengatakan temuan jalan rusak tersebut berdasarkan sistem penilaian menggunakan provinsial atau PKRMS, yaitu Kabupaten Road Management System, algoritma yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum ya. Nah ini katanya pun juga sejumlah ruas yang mengalami kerusakan telah memasuki tahap pengerjaan, antara lain Jalan M. Toha, Iskandar Muda, Sintanala, Marsikal Suryadarma, serta Jalan

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Banten Menyapa yang memang biasanya diadakan di pukul 8 ya pendengar. Dan pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas masih seputar musim kemarau, yaitu bencana kekeringan, krisis air bersih, dan penanganannya kali ini di Kabupaten Lebak ya. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, kami telah tersambung bersama Bapak Febi Rizky Pratama selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak melalui sambungan daring. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum Bapak Febi.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Febi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oh ya, jadi tema kita hari ini yaitu bencana kekeringan, krisis air bersih dan penanganannya ya, Pak Febi ya.
1: Siap.
0: Siap. Jadi ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau ya Pak. Nah ini kalau di Kabupaten Lebak sendiri, bagaimana kondisi kekeringan yang ada di sana Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kami akan coba jelaskan secara singkat mengenai kekeringan di Kabupaten Lebak. Mm-hmm. Jadi kita terima informasi mengenai kekeringan ini, terutama di puncak musim kemarau ini di Kabupaten Lebak mulai dari Juli, kemudian diprediksi sampai akhir September nanti. Itu informasi yang kita dapatkan dari teman-teman dari BMKG. Nah, dari awal Juli ini memang beberapa kecamatan sudah mengalami sedikit kendala mengenai air bersih. Namun memang puncaknya masyarakat sudah mulai mengajukan permohonan air bersih kepada kami itu dimulai bulan Agustus, awal Agustus itu kita sudah terima dan kemudian kita lakukan penanganan karena sifatnya darurat, maka penanganan yang dilakukan adalah penanganan darurat yaitu pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki yang kita miliki. Selain itu juga kita bekerja sama dengan stakeholder yang lain, banyak pihak yang membantu dalam meringankan beban masyarakat yaitu dropping air bersih di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Mungkin itu sih Mbak.
0: Oke, baik. Berarti tadi sesuai yang disinggung oleh Bapak terkait beberapa kecamatan ini mengalami dampak kekeringan, Pak. Nah, ini kecamatan apa saja yang termasuk di Kabupaten Lebak yang mengalami dampak tersebut?
1: Kami mencatat per tanggal 1 berarti ya, per tanggal 1 September ini ada 17 kecamatan, Mbak. Ada 17 kecamatan di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini terdiri dari 28 kecamatan, sehingga sudah hampir setengahnya, sekitar 40% ya masyarakat di Kabupaten Lebak yang memang mengalami kekeringan dan membutuhkan krisis air bersih. 17 kecamatan ini tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke selatan, wilayah selatan ada Cilograng, Wanasalam, kemudian di wilayah perkotaan ada Warung Gunung, kemudian juga di wilayah perbatasan dengan Tangerang itu ada Curug Bitung, Maja, kemudian di wilayah tengah seperti Leuwi Damar, Bojongmanik juga kita lakukan penanganan. Jadi totalnya memang sampai saat ini kita sudah menjangkau 17 kecamatan dan 50 desa Mbak yang kita intervensi dengan total distribusi air bersih sekitar 500 ribu liter hingga saat ini.
0: Oh baik Bapak, terkait krisis air bersih nih Pak, apakah ada tingkatan dalam penentuan wilayah-wilayah yang mengalami krisis tersebut Pak? Apakah memang ada tingkatan seperti sedang, berat, maupun masih ringan begitu Pak di Kabupaten Lebak?
1: Kalau kita mengacu pada data Mbak, misalnya kita dibandingkan dengan data kekeringan pada tahun 2022, jumlahnya sebenarnya tidak melewati kekeringan waktu tahun tersebut. Jadi tahun 2002 2022 kita mencatat ada 22 kecamatan, sedangkan sekarang baru 17 kecamatan. Hanya yang memang berbeda, Mbak, adalah ada daerah-daerah baru yang tadinya tidak mengalami krisis air bersih, sekarang kemudian mengajukan permohonan air bersih. Tapi ada juga memang daerah yang awalnya tidak mengalami, yang mengalami krisis air bersih, tapi sekarang tidak mengajukan permohonan. Ini kami melihat untuk yang ini kita lihat ada beberapa faktor, Mbak. Misalnya yang mereka yang tadinya di tahun 2022 mengajukan permohonan air bersih, sekarang tidak. Nah itu memang ada mitigasi struktural di sana, misalnya pembangunan MCK, kemudian sumur bor yang dilakukan oleh desa, maupun memang ada program-program dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah untuk yang belum di tahun 2022 mereka tidak atau belum mengajukan permohonan air bersih, tapi sekarang mengalami air bersih, kita lihat memang pertama terjadi pertambahan penduduk di sana, kemudian yang kedua memang cuacanya pada Agustus kemarin itu memang cukup kering, sangat kering di Kabupaten Lebak ini, sehingga mungkin sumber-sumber air yang ada di wilayah tersebut sudah tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
0: Baik, Bapak ada yang mau ditambahkan ya. Lagi?
1: Sampai saat ini kita masih terus melakukan dropping air bersih, Mbak. Jadi karena peringatan kemarau ini berlangsung sampai September, sehingga kita akan terus melakukan dropping air bersih sampai dengan akhir September ini, atau sampai dengan adanya pengumuman dari BMKG mengenai misalnya sudah memasuki musim pancaroba menuju ke musim penghujan misalnya. Yang kedua, kita juga di kanal yang baik ini di RRI Banten, kami juga mengucapkan terima kasih terhadap banyak pihak, Mbak. Alhamdulillah banyak pihak yang sangat membantu untuk penanganan pusat melalui BBWSC 3, kemudian juga pemerintah provinsi Banten melalui dinas PUPR-nya, kemudian juga dari swasta juga banyak bantu, yang tidak lupa juga partner kami dalam penanganan bencana yaitu TNI Polri, mereka banyak sekali membantu kami dalam

0: penanganan krisis air bersih di masyarakat, sehingga kolaborasi ini setidaknya bisa meminimalisir krisis air bersih sehingga tidak terjadi krisis yang berkepanjangan. Dalam melihat juga beberapa kali di wilayah Jabodetabek ini dilakukan operasi modifikasi cuaca dan efeknya juga ke Kabupaten Lebak. Beberapa kali di Kabupaten Lebak ada hujan.
1: Baik Bapak, tadi sudah disinggung oleh Bapak bahwa 17 kecamatan ini sudah mulai dijangkau untuk distribusi air ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah ini Pak, tentunya kan setiap wilayah ini memiliki kondisi kekeringan yang bisa dikatakan berbeda ya. Lalu ini bagaimana cara untuk menentukan jumlah kebutuhan air dari setiap wilayah di Kabupaten Lebak Pak?
0: Baik, pertama tentunya kita berdasarkan data. Data yang pertama adalah berapa kebutuhan melalui proposal yang dikirimkan oleh desa kepada kami, Mbak. Berapa kebutuhan yang perlu diintervensi. Misalnya satu kecamatan itu ada dua desa, satu desa perlu diintervensi itu misalnya sekitar 100 atau 200 KK. Kemudian kami berhitung untuk memenuhi kecukupan air bersih selama 3-5 hari, sehingga kita bisa menentukan berapa ritase tangki yang kita bisa kirim ke sana. Karena yang kami punya tangki itu satu tangki kapasitas 6.000 liter, dan itu sudah ada hitungan bakunya Mbak, sehingga kita bisa mengetahui, oh misalnya di desa ini 100 KK, kemudian kita hitung misalnya 100 KK itu sekitar 350-400 jiwa, untuk kebutuhan air bersih selama 3-5 hari dibutuhkan 2 tangki dan 3 ritase, misalnya seperti itu.
1: Oke, baik Bapak. Berarti terkait untuk distribusi air bersih ini kan tentunya ada kapasitas yang diberikan gitu ya Pak ya. Dan apakah memang bantuan ini akan tetap menjadi bantuan secara jangka panjang jika memang tadi ada durasi waktunya seperti itu Pak Feby?
0: Tentunya karena ini adalah penanganan darurat, kita tidak mengharapkan untuk pengiriman dropping atau dropping air bersih menggunakan tangki ini adalah sebagai solusi jangka panjang, Mbak. Tadi sudah disinggung di awal, ada beberapa desa yang tahun 2022 itu dia mengalami krisis air bersih, tapi sekarang tidak karena memang ada mitigasi struktural di sana. Desa membangun MCK, kemudian ada intervensi dari pemerintah, terutama di pemerintah provinsi, melalui program-program sumur bor, itu sangat membantu warga kami di Kabupaten Lebak, sehingga daerah-daerah yang awalnya mengalami krisis air bersih, sekarang minimal tidak terlalu kesulitan untuk mengambil air bersih, karena nah, mitigasi struktural ini sangat penting, Mbak, sampai karena mereka kan bisa sampai bertahan, sampai bangunan-bangunan tersebut bisa bertahan sampai 5-10 tahun ke depan. Sedangkan kita tahu sendiri di Indonesia ini kan musimnya cuma dua, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi musim kemarau ini kan sudah menjadi suatu kepastian, sehingga di musim kemarau ini pasti akan terjadi kekeringan. Dan kalau kekeringan, potensi krisis air bersihnya juga sangat tinggi. Tapi kalau desa kemudian bisa memetakan potensi air bersihnya, kemudian juga ada mitigasi strukturalnya, nah insya Allah itu masyarakat juga akan tidak terlalu kesulitan akan air bersih.
1: Baik-baik, jadi memang bisa dikatakan distribusi air bersih ini merupakan penanganan darurat di musim kemarau ini ya Pak ya. Tetapi betul, yang paling utama itu adalah mitigasi struktural yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Feby. Nah ini Pak, terkait dengan tadi kan ada mekanisme beberapa desa yang mengajukan begitu ya Pak ya. Apakah memang beberapa desa ini bisa mengajukan secara mandiri apabila memang kondisi kekeringannya itu belum terdata seperti itu Pak?
0: Kalau desa itu kan rata-rata mereka akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Terus juga mereka juga memiliki koneksi-koneksi dengan stakeholder yang lain. Kami di BPBD itu menghimpun data. Jadi artinya misalnya desa secara mandiri melakukan penanganan krisis air bersih, nah kami akan masukkan ke dalam data kami dan kami catat bahwa itu dilakukan secara mandiri. Atau misalnya desa kemudian di wilayahnya terhadap perusahaan, kemudian perusahaan tersebut memberikan CSR untuk di wilayahnya, monggo. Yang penting adalah kami mencatat bahwa desa tersebut memang krisis air bersih, penanganannya dilakukan oleh siapa. Yang paling penting bagi kami adalah Mbak, kami memiliki data historikal sehingga kami bisa mengetahui tren di wilayah-wilayah yang memiliki krisis air bersih. Dan kemudian data dan tren tersebut menjadi informasi bagi kami untuk pengambilan kebijakan di kemudian hari. Apakah misalnya nanti ada bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, sehingga kami bisa mengarahkan ke lokasi-lokasi yang memang betul-betul membutuhkan dan menjadi prioritas.
1: Baik-baik, jadi memang data historical ini jejaknya ini menjadi penting untuk menentukan penanganan lebih lanjut begitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Terkait kondisi kekeringan di Kabupaten Lebak sendiri. Nah ini Pak, kalau kita melihat distribusi air bersih ini sudah berapa armada tangki yang dikerahkan oleh BPBD sendiri Bapak?
0: Kita punya, kalau untuk yang oleh BPBD sendiri dan kemudian kita menggandeng ada dua, kita punya dua armada Mbak,
1: armada,
0: kemudian kita menggandeng teman-teman PMI dan juga teman-teman dari Tagana. Nah kami bagi tugas khususnya yang bisa kami handle itu, Tagana kami diskusi, kemudian mereka akan menghandle wilayah di Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung misalnya. Kemudian untuk teman-teman dari PMI Kabupaten Lebak akan menghandle wilayah utara seperti Sajra, Maja, Curbitung. Sedangkan Kabupaten dari BPBD Kabupaten Lebak kita punya dua armada itu untuk mobile ke beberapa tempat. Nah, ada teman-teman dari Pemprov Banten PU mereka fokus di wilayah selatan, BBWS juga mereka mobile mulai dari wilayah utara, wilayah tengah, sampai ke wilayah perkotaan. Jadi memang kita dalam tanda kutip, kita kroyok bareng-bareng, kolaborasi berbagai pihak. Oh ya, juga teman-teman dari Damkar juga ikut Mbak, teman-teman dari Damkar, kita kerahkan. Dan kita pastikan airnya bersih, dan itu juga sangat membantu di wilayah-wilayah. Jadi memang penanganan kekeringan ini, apalagi penanganan darurat ini, kita keroyok bareng atau kita garap bareng-bareng. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat.
1: Berarti di sini memang ada kolaborasi antar pihak untuk menangani beberapa wilayah di Kabupaten Lebak ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau kita melihat juga ya Pak ya, apakah mengalami kendala soal jangkauan wilayah yang sulit seperti itu Pak, atau memang terjangkau selama ini di Kabupaten Lebak?
0: Kondisi geografis memang menjadi tantangan tersendiri ya Mbak, terutama di daerah-daerah yang memiliki topografi pegunungan, kemudian juga kita kan bawa air, ini kan satu tangki itu misalnya 6.000 liter, itu sudah sangat berat sekali kalau misalnya kita bawa. Katanya memang di beberapa tempat kita siapkan solusi Mbak, misalnya dengan menyediakan tandon air. Kita memiliki tandon air sehingga kita tidak perlu lakukan distribusi ke rumah per rumah. Kita akan simpan di tandon air, kemudian tandon air itu kita minta ke pengurus desa untuk bisa disalurkan lagi ke masyarakat. Itu cara kami untuk mengatasi problem wilayah agak sulit dijangkau. Memang ada beberapa juga tempat yang yang cukup ekstrim, tapi niat kami kan
1: Membantu.
0: ingin membantu masyarakat. Ya, alhamdulillah masih bisa ditempuh, Mbak.
1: Baik-baik. Berarti tangki air ini bisa diantarkan hingga ke wilayah-wilayah yang bisa dikatakan sulit ya, Pak ya, dengan
0: Betul.
1: jalur yang ekstrim gitu,
0: Iya.
1: dengan menggunakan tandon air ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Berarti kalau untuk tandon air ini kan tentunya bagaimana untuk menjaga kebersihannya, Pak?
0: Nah, tadi itu kami coba titipkan ke pengurus desa, di pihak desa. Nanti pihak desa akan menyampaikan lagi ke pihak RT atau RW, karena kami yakin dan percaya, Mbak, bahwa air salah satu sumber kebutuhan primer, mereka pasti akan menjaganya. Dan beberapa yang sudah kita kirimi tandon air itu, misalnya di Ciakar Gunung Kencana, itu dirawat oleh mereka, karena mereka kan distribusi air itu kan tidak hanya oleh BPBD. Misalnya nanti pihak desa dapat bantuan dari PUPR provinsi, kan tandon kitanya yang tetap dipakai. Jadi mereka tetap merawat tandon-tandon air tersebut, terutama menjaga dari lumut, kemudian kotoran daun dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita lakukan pemantauan, masih masih dirawat dengan baik.
1: Baik-baik. Berarti memang sudah ada kerjasama antara lembaga dan pengawasan gitu ya, Pak ya. Nah, ini kalau untuk pengawasan sejauh ini untuk tetap memantau kondisi kekeringan di lapangan di Kabupaten Lebak sendiri ini mekanismenya seperti apa, Pak?
0: Kami di BPBD kemudian membagi dua tim. Pertama, tim yang memang untuk melakukan distribusi. Satu lagi memang yang fokus melakukan pengendalian dan evaluasi, Mbak. Nah, fungsi dari pengendalian dan evaluasi ini, pertama untuk pengendalian mutu air bersih yang dikirim, baik oleh BPBD maupun oleh yang lain. Kita juga memiliki relawan di tiap kecamatan, mereka juga menjadi bagian dari tim pengendalian ini. Kemudian juga kita melakukan evaluasi karena kita ingin pembagian air bersih yang dikirim oleh kita ini sesuai dengan prinsip kesamarataan. Artinya kalau misalnya satu daerah tersebut sudah sekali kita kirim, minggu depan mungkin baru bisa kita kirim lagi. Jadi tidak terus-menerus di daerah tersebut, karena wilayah yang terdampak juga kan cukup banyak, sehingga kita bagi. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di pengendalian dan evaluasi. Jadi mereka mengevaluasi daerah mana saja harus dikirim air bersih lagi, atau misalnya daerah tersebut dilakukan kajian ternyata sudah cukup untuk distribusi air bersihnya, sehingga kita bisa fokus pindah ke daerah yang lain. Jadi kita punya dua tim, ada tim yang distribusi dan ada yang tim melakukan pengendalian dan evaluasi.
1: Baik-baik. Jadi memang ada tim yang bertugas masing-masing ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Ada yang tim khusus untuk distribusi dan yang satunya adalah tim untuk mengendalikan ya, bagaimana pengawasan di lapangan ya, Pak ya. Nah, ini Pak, kalau kita lihat ya dampak kondisi kekeringan di Kabupaten Lebak sendiri ini apakah memang menyebabkan sumur-sumur yang ada di Kabupaten Lebak atau bagaimana dampaknya ini sehingga bisa dikatakan airnya itu semakin krisis, Pak?
0: Begini, Mbak, kan kalau sumber utama di dalam masyarakat, terutama di masyarakat di pedesaan, itu kan rata-rata adalah mata air yang dikirimkan melalui apa selang-selang kecil itu ke masyarakat atau misalnya sungai. Nah, sungai mengering, kemudian sudah tidak layak lagi diambil, kemudian juga mata air yang biasa menjadi tumpuan utama masyarakat juga airnya sudah tidak cukup untuk keseluruhan satu kampung tersebut, biasanya seperti itu. Memang ada beberapa wilayah ya, Mbak, beberapa wilayah yang memang mereka mengandalkan air bor, tapi kemudian sekarang juga sudah mulai, misalnya seperti Wanasalam. Wanasalam itu kan juga agak case-nya agak spesifik ya Mbak, di sana itu karena berbatasan dengan air, dengan laut, sehingga kalau misalnya terjadi kekeringan tuh biasanya yang keluar tuh payau airnya, udah bukan lagi air tanah yang keluar. Nah, itu juga yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak ini, di beberapa tempat juga seperti itu. Jadi memang kondisinya di kemarau sekarang ini memang sangat kering, menyebabkan menyebabkan tidak hanya sungai yang
1: Mengering ya.
0: Mengering, juga sumber-sumber mata air yang menjadi biasanya menjadi tumpuan warga itu juga ikut mengering.
1: Baik-baik. Jadi memang kemarau ini berpengaruh kepada sumber-sumber air di Kabupaten Lebak ya, Pak, ya, di beberapa
0: Iya.
1: wilayah. Nah, Pak, tadi kan sudah ada juga soal solusi modifikasi cuaca ya, dengan harapan distribusi air bersih ini tidak menjadi solusi secara jangka panjang ya, Pak, ya. Kalau
0: Iya.
1: terkait modifikasi cuaca sejauh ini efektivitasnya bagaimana, Pak? Apakah sudah diterapkan di wilayah mana saja di Kabupaten Lebak?
0: Operasi modifikasi cuaca secara khusus memang tidak dilaksanakan di Kabupaten Lebak, tapi kita mendapatkan berkah atau manfaat dari operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah pusat di sekitar wilayah Jabodetabek, Pak. Jadi mereka, jadi beberapa kali di wilayah Jabodetabek dilakukan operasi modifikasi cuaca, dan itu juga efeknya hujannya juga ke kita gitu.
1: Baik-baik. Jadi memang ada berkahnya ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Dan tentunya, Pak, ini kan tadi apakah ada solusi lain untuk mitigasi selanjutnya, Pak? Selain ini kan memang distribusi kan untuk penanganan darurat ya. Apakah ada
0: Ya.
1: solusi-solusi lain yang disiapkan dari BPBD maupun pihak terkait, Pak?
0: Pertama, kita akan dorong mungkin setelah ini di awal tahun depan misalnya, kita akan coba dorong teman-teman terutama di daerah Wanasalam, Mbak, itu bagaimana melakukan penyulingan air bersih dari air laut. Yang kedua, bagaimana mengupayakan agar masyarakat mendapatkan sambungan PDAM sampai ke daerah apa pesisir itu. Nah, kita harapkan karena daerah Wanasalam ini jadi sangat spesifik bagi kami, karena di sana hampir semua, bukan hampir lagi, semua desa itu tiap mengalami kekeringan itu pasti krisis air bersih, sehingga perlu penanganan yang khusus di wilayah Kecamatan Wanasalam itu. Ada dua, pertama bagaimana penyulingan air laut menjadi air bersih, dan itu bisa bisa dikelola dalam bumdes misalnya seperti itu, Mbak. Teknologinya ada, kemudian juga tidak terlalu mahal, tinggal kita coba dorong kolaborasi misalnya antara desa, kemudian juga ada di sana juga kan banyak perusahaan yang bisa untuk melakukan cost sharing gitu untuk pembuatan penyulingan, atau juga kita mendorong warga untuk pasang sambungan baru PDAM yang ada di Wanasalam, karena kita juga memiliki, Pemda memiliki PDAM di daerah Wanasalam, dan apa sambungan masyarakatnya juga mungkin masih kurang, sehingga kita bisa dorong bagaimana pemenuhan air bersih lewat PDAM ini juga bisa mengcover warga-warga di Wanasalam. Itu yang di kita, kalau kita bicara Wanasalam. Tapi kalau misalnya kita bicara keseluruhan, tentunya kita bukan beberapa kali lagi, kita sering menyampaikan di dalam setiap rapat dengan teman-teman provinsi maupun pusat mengenai perlunya pembuatan sumur air dalam, kemudian juga seperti model dulu, model Pamsimas gitu, Mbak. Jadi ketahanan air yang ada di masyarakat itu juga minimal di kekeringan yang moderat itu tidak tidak terlalu parah krisis air bersihnya. Karena walaupun di Kabupaten Lebak ini PMKG mengatakan El Nino-nya cukup kuat, tapi kekeringannya sebenarnya masih moderat secara umum ya Mbak, masih moderat. Kalau misalnya di wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih ini ada mitigasi struktural itu ada MCK, kemudian juga ada sumur bor atau model PAMSIMA seperti dahulu, itu bisa meminimalisir krisis air bersih sehingga distribusi menggunakan tangki itu juga tidak akan terlalu banyak nantinya.
1: Baik-baik, jadi memang di sini sudah disiapkan berbagai inovasi maupun cara agar memang tidak tidak ketergantungan terhadap distribusi air bersih dari tangki ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan ini Pak, tadi sempat disinggung oleh Bapak kalau memang ya, kondisi geografis sehingga wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah memang ada kendala lain yang dihadapi oleh BPBD Lebak maupun pihak terkait dalam mendistribusikan air atau membantu warga di kondisi kekeringan ini Pak?
0: Sejauh ini memang hanya Medan saja yang menjadi tantangan tersendiri buat kami. Adapun untuk pengambilan air, sumber air baku kami masih cukup aman. Alhamdulillah juga Mbak, kita banyak dibantu oleh pengusaha-pengusaha air lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya tangki BPBD atau tangki pemerintah itu free, tidak usah bayar, itu kita juga ucapkan terima kasih Mbak. Karena mereka juga menyadari bahwa mereka berusaha, tapi juga mereka punya sisi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi paling-paling utama memang di Medan saja, wilayah Kabupaten Lebak ini kan cukup lumayan lah ya untuk distribusi air bersih.
1: Jadi memang kondisi geografis ini menjadi tantangan utama di Kabupaten Lebak untuk pendistribusian air bersih ya Pak. Dan ini terakhir Pak, apa ada yang ingin disampaikan dari BPBD sendiri kepada masyarakat di Kabupaten Lebak dalam menghadapi kondisi kekeringan dan krisis air di bulan-bulan ini Pak?
0: Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa disampaikan pertama adalah kami pertama mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah membantu. Kemudian juga yang kedua, tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan untuk bisa langsung mengajukan baik itu proposal, dan tidak perlu datang ke kantor, bisa lewat PDF. Kami punya relawan di kecamatan masing-masing, hampir semua desa di tiap kecamatan itu memiliki nomor relawan yang kita miliki, dan insya Allah akan kita lakukan penanganan menggunakan tangki di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir Mbak, setelah musim kemarau ini yang paling dekat adalah musim pancaroba, dan ini juga masyarakat juga harus sudah mulai bersiap karena musim pancaroba ini nanti sudah tidak lagi kering tapi juga ada disertai angin dan hujan secara tiba-tiba, dan ini juga masyarakat Kabupaten Lebak harus sudah mulai kembali siaga dan waspada.
1: Baik, jadi yang pertama tadi adalah jika suatu desa ataupun warga mengetahui krisis air bersih ini bisa menghubungi relawan, tidak usah jauh-jauh ke kantor BPBD-nya ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan yang kedua ini sebagai warga harus adaptasi karena sebentar lagi kita masuk musim penghujan juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik Bapak, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Berbagi wawasan hari ini ya, dan semoga ilmu ini dan wawasan ini bermanfaat untuk kita semua dan membuka mata kita soal penanganan krisis air bersih bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lebak ya Pak ya. Terima kasih ya Pak telah hadir di
0: Nama-nama Mbak.
1: Terima kasih telah hadir di Dialog Banten Menyapa pagi ini. Sehat selalu Bapak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 dengan tema Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih dan Penanganannya yang telah disampaikan oleh Bapak Feby Rizky Pratama selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk Anda semua.

Pendengar, coba deh saya mau nanya nih pendengar. Ada nggak ya dari Anda nih yang magernya minta ampun, badan rasanya lemes banget ya, yang nggak bertenaga. Nah kalau mau berdiri tuh suka pusing tiba-tiba, alias tuh matanya jadi kunang-kunang gitu ya. Nah itu tandanya tubuh Anda lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron Bplex. Nah pendengar, Livron Bplex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral penting lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron Bplex, Livron Bplex dari Papros.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Green Day ya pendengar. Ini lagunya nyenggol-nyenggol September ya. Wake me up when September ends. Bangunkan aku ketika September selesai. Nah tentunya di September selain ada Green Day dengan lagu khasnya ya, iconic soalnya lagunya ya. Dan di sini juga ada September diinformasikan dari Serang pendengar. Karena kan ini ada beberapa sekolah yang memang sudah melakukan MPLS juga ya. Dan MPLS ini juga menyasar SMP, SMA, bahkan SD juga ada ya. Dan ini kabarnya di SMP Negeri 4 Kota Serang itu akan ada wacana relokasi pendengar dari Jalan Juhdi ke kawasan Ciracas yang memicu beragam reaksi dari orang tua murid. Mulai dari faktor jarak tempuh, akses kendaraan hingga potensi macet menjadi perhatian utama dari para wali murid ya. Dan Fatoni, salah satu orang tua siswa kelas 7 Asar Pasar Lama ini justru menolak tegas rencana pemindahan tersebut. Dan ia menilai lokasi sekolah yang sekarang sudah sangat strategis dan punya nilai sejarah yang tak boleh digusur begitu saja demi pembangunan gedung parkir pendengar. Dan selain urusan jarak ya, Fatoni juga mengkhawatirkan arus lalu lintas di kawasan Ciracas yang terkenal padat terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah. Belum lagi ia menilai kondisi fisik bangunan SMP 4 saat ini masih sangat

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan RRI Pro 1 Banten ya pendengar. Berhubung hari ini adalah hari pertama di bulan September ya, bagaimana dengan harga bahan bakar minyak, terutama untuk kita-kita ya, pasti yang punya kendaraan ini memantau bagaimana pergerakan harganya, apakah mengalami kenaikan atau justru stabil atau mengalami penurunan pendengar. Nah, harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September hari ini ya. Dan Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non subsidi sesuai formula pemerintah, pendengar. Dan penyesuaian harga ini mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor yang berkaitan, pendengar. Dan Pertamax Turbo dengan RON 98 ini mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian pindah ke Dex Lite, ini juga dari harga Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Kemudian ada juga Pertamina Dex, pendengar, mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Dan harga juga terdapat penyesuaian ya. Nah, ini sebagian produk BBM non-subsidi. Karena produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut, pendengar. Dan keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Dan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan penyesuaian harga mengacu pada formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan penyesuaian harga tersebut berlaku untuk hari ini ya. Dan ketentuan harga tersebut berlaku sejak pukul 24 waktu Indonesia Barat dini hari sesuai informasi yang diperoleh secara resmi dari Pertamina Patraniaga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 10 kurang 10 ya. Ada yang kembar tapi ini bukan buat check out ya. Tapi ini penanda bahwa kebersamaan saya Kartika Rahmi dengan Anda berakhir di Banten pagi menuju siang kali ini. Namun jangan khawatir ya pendengar, karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda. Semoga dari informasi maupun dialog yang telah kami sampaikan di Banten pagi ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai berjumpa kembali.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, otorita Ibu Kota Nusantara menerapkan sistem multi-utility tunnel MUT dalam pembangunan kompleks yudikatif IKN maupun kawasan KIPP secara keseluruhan. Sistem utilitas bawah tanah ini menjadi bagian dari konsep pembangunan infrastruktur IKN yang mengintegrasikan jaringan listrik, pipa, dan utilitas lainnya. Pejabat pembuat komitmen PPK Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sony Alisa, mengatakan penerapan MUT membuat jaringan utilitas kawasan tidak lagi terlihat di permukaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan penanganan karhutlah harus melindungi masyarakat terdampak. Pemulihan hak warga juga menjadi bagian penting setelah kebakaran berhasil ditangani pemerintah. Mugianto mengungkapkan bahwa dampak karhutlah menyentuh pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan sehat, kesehatan, pendidikan, pangan, air, dan penghidupan layak. Ia menekankan perlindungan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga terdampak. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Rahmania Astri ini ya. Menua bersama pendengar mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ya. Laila Rahma lagi menemani Anda pendengar. Setelah tadi ada Kartika Rahmi, sekarang ada Laila Rahma ya. Jadi ada Rahmi dan Rahma ya. Nah, saat ini menemani Anda sampai nanti pukul 15 sore nanti pendengar ya. Dan hari ini di hari Selasa 1 September 2026 akhirnya kita ketemu lagi di bulan September ya. Semoga bernya adalah berkah ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Mendengar di awal bulan September ini seperti apa sih kondisi harga emas ya untuk Anda yang berinvestasi di emas? Pendengar, satu informasi, harga emas bersertifikat Antam pendengar yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan Selasa 1 September 2026. Pelemahan sebesar Rp6.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat stabil pada perdagangan 2 hari sebelumnya, pendengar. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram berada di level di Rp2.664.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada Senin 31 Agustus 2026 yang tercatat sebesar di Rp2.670.000 per gramnya, pendengar. Dan produk emas antam ini terdiri atas berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pendengar. Untuk Anda yang mungkin baru gajian dan mau berinvestasi emas, pendengar, mumpung harganya lagi turun, bisa ya beli emas antam, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, Bapak batuk parah nih.
7: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
6: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
7: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
8: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
9: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk informasi kali ini dari Kabupaten Lebak, pendengar, sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih pada puncak musim kemarau 2026, pendengar. Kondisi tersebut tercatat hingga 1 September 2026 dan telah mendorong pemerintah daerah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, pendengar, PB Rizky Pratama, mengatakan kekeringan mulai dirasakan masyarakat sejak Juli 2026 dan berdasarkan informasi BMKG, kondisi musim kemarau ini diperkirakan berlangsung hingga akhir September hingga potensi krisis air bersih masih perlu diantisipasi, pendengar. Menurutnya, penanganan hingga 1 September 2026 telah menjangkau sekitar 50 desa. BPBD bersama sejumlah pihak juga telah menyalurkan sekitar 500 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak, pendengar. Kemudian distribusi dilakukan menggunakan armada tangki BPBD serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. BPBD Kabupaten Lebak memiliki 2 armada tangki yang digunakan secara mobile untuk menjangkau sejumlah wilayah yang membutuhkan.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas terkait untuk informasi kekeringan ya yang ada di Kabupaten Lebak, pendengar, saat ini kita untuk informasi terkait dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kota Serang, pendengar, ini mulai menyiapkan opsi gedung sekolah baru untuk menampung siswa SMP Negeri 4 Kota Serang jika wacana relokasi dari Jalan Juhdi benar-benar dieksekusi, pendengar. Salah satu opsi yang dilirik adalah proyek pembangunan sekolah di kawasan Ciracas persis di samping kantor Dindikbud Kota Serang, pendengar. Sekretaris Dindikbud Kota Serang, TB Agus Surya Din, menegaskan keputusan akhir pemindahan SMP Negeri 4 sepenuhnya masih menggantung pada hasil kajian pemerintah daerah, pendengar. Lahan SMP Negeri 4 di Jalan Juhdi menjadi incaran Pemkot Serang untuk disulap jadi gedung parkir demi menunjang penataan kawasan bisnis Royal baru yang selama ini semrawut akibat minimnya kantong parkir, pendengar. Meski begitu, Agus menekankan rencana pemanfaatan lahan sekolah tersebut belum berstatus final. Nah, selain urusan kesiapan teknis, Dindikbud juga menyoroti status pembangunan bangunan SMP Negeri 4 yang tergolong cagar budaya dan memiliki histori panjang, pendengar. Nilai sejarah ini menjadi salah satu poin krusial yang wajib dipertimbangkan sebelum mengeksekusi lahan. Di sisi lain, pihak sekolah sejauh ini juga belum berkonsolidasi langsung dengan Dindikbud terkait wacana relokasi tersebut. Dan untuk informasinya kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
0: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga ya, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik.

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: pertama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Tyler

0: Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga Grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait untuk kabar 8 warga negara Indonesia jadi tentara Rusia, pendengar. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia TB Hasanuddin ini merespon kabar dugaan 8 warga negara Indonesia atau WNI direkrut menjadi tentara Rusia, pendengar. Ia mengingatkan bahwa bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing ini memiliki konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang memilih bergabung dengan militer negara asing. Salah satunya adalah faktor ekonomi atau keinginan memperoleh keuntungan finansial. Kemudian jika kabar mengenai 8 WNI tersebut benar, TB Hasanuddin menilai pemerintah tidak perlu semata-mata mempersoalkan keputusan mereka. Menurutnya hal yang lebih penting adalah menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah, pendengar. Nah, sebelumnya Dinas Intelijen Asing FIS Ukraina mengklaim sedikitnya 8 warga negara Indonesia atau WNI telah direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia, dan klaim itu diumumkan sejak 27 Agustus lalu, pendengar. Menurut FIS, pihaknya telah memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia terkait untuk proses pengurusan visa bagi para WNI. Mereka yang direkrut menjadi tentara Rusia berusia antara 29 hingga 47 tahun, pendengar. Menurut pejabat intelijen Kiev, perekrutan tersebut merupakan mengikuti skema yang sebelumnya telah diuji di negara-negara lain. Rusia menjanjikan warga asing gaji yang tinggi, posisi yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, kemudian percepatan pemberian kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Lagu pendengar dari Tegar Gunawan, Urang Kabadu ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, dan saat ini kita sudah berada di siaran tradisional, siaran seni tradisional dan budaya pendengar. Kalau mengenai budaya atau mungkin tradisi pendengar, kita di Indonesia ada kebaya. Ini adalah pakaian tradisional perempuan yang telah menjadi bagian penting dari budaya di Indonesia di berbagai negara Asia Tenggara pendengar. Nah, sejarah panjangnya dan dipengaruhi oleh pertemuan berbagai budaya pendengar. Asal-usul kebaya sendiri ini diperkirakan mulai berkembang di Nusantara sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Nama kebaya diyakini berasal dari kata Arab abaya atau jubah, atau melalui istilah Portugis cabaya yang kemudian digunakan untuk menyebut pakaian panjang yang digunakan perempuan di wilayah tersebut. Perkembangan di Jawa pendengar, pada awalnya kebaya banyak dikenakan oleh kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan Jawa. Nah, seiring waktu busana ini menyebar ke masyarakat luas dan menjadi pakaian sehari-hari perempuan dari berbagai lapisan sosial. Nah, kalau untuk pengaruh budaya, bentuk kebaya berkembang melalui perpaduan budaya Jawa, Melayu, Tionghoa, Arab, kemudian Portugis, dan Eropa. Hal ini melahirkan berbagai jenis kebaya seperti kebaya Jawa, kebaya encim, kemudian kebaya Bali, dan kebaya kutu baru pendengar. Kemudian kalau di masa kolonial pada abad ke-19 awal, abad ke-20, kebaya juga dikenakan oleh perempuan Eropa dan peranakan di Hindia Belanda pendengar. Kalau untuk masa kini, saat ini kebaya digunakan dalam acara resmi seperti pernikahan, wisuda, dan peringatan nasional. Selain sebagai busana internasional tradisional, kebaya menjadi simbol identitas budaya dan keagungan perempuan Indonesia pendengar. Pada tahun 2024, tradisi kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui pengajuan bersama beberapa di negara Asia Tenggara.

0: Bayangkan, potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

membahas tentang pakaian tradisional Indonesia pendengar, yaitu tadi kebaya ya. Di antaranya tadi ada kebaya encim pendengar. Kebaya encim ini adalah pakaian tradisional khas perempuan Betawi yang lahir dari perpaduan budaya lokal dan Tionghoa pendengar. Pakaian ini menjadi salah satu ikon busana yang sangat populer di wilayah DKI Jakarta pendengar. Sejarah UEFA Tekstil mencatat bahwa kebaya ini merupakan bentuk alkulturasi antara budaya Betawi, Tionghoa, Melayu, dan Belanda. Nah, pada masa lampau, busana ini sering dipakai oleh para nyonya besar dari kalangan atas pendengar. Untuk ciri khasnya terletak pada potongan yang pas di pinggul dan kerah yang bulat. Bagian tepi dan lengan baju biasanya dihiasi bordir dan atau sulaman motif bunga yang indah pendengar. Kemudian ID pakaian ini dipakai untuk acara resmi maupun kegiatan sehari-hari, dan kini juga generasi muda juga sudah gemar ya mengenakannya dalam berbagai kesempatan modern. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

cek sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabar.

0: daftar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
7: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Kalau di Betawi tadi ada kebaya encim pendengar. Nah, kalau di Riau ini ada namanya kebaya labuh Riau. Ini merupakan pakaian adat tradisional khas masyarakat Melayu di wilayah Riau dan Kepulauan Riau pendengar yang melambangkan keanggunan serta kesopanan perempuan Melayu. Nah, busana ini memiliki potongan yang sangat khas pendengar, yaitu panjang bajunya menjuntai ke bawah hingga mencapai lutut atau betis, menjadikannya berbeda dari jenis kebaya modern lainnya pendengar. Nah, kemudian untuk unsur penting lainnya dalam kebaya labuh adalah penggunaan tiga buah kancing atau keronsang di bagian depan pada dada sebagai pengancing baju. Keronsang ini digunakan biasanya berjumlah 3 buah yang dipasang secara vertikal untuk merapatkan belahan kain pendengar. Nah, untuk pemilihan angka 3 ini tidak sembarangan, melainkan menyimpan makna filosofi mendalam terkait ketaatan, kesetiaan, dan tatanan sosial masyarakat adat Melayu. Nah, untuk bagian bawah kebaya labuh selalu dipadukan dengan kain sarung, khususnya kain tenun songket khas Riau atau kain batik pendengar. Nah, kalau pada masa lampau, busana ini merupakan pakaian harian bagi para wanita di lingkungan Kerajaan Lingga Riau, mulai dari kalangan bangsawan hingga masyarakat biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, pendengar, fungsi kebaya labuh ini mengalami pergeseran menjadi pakaian resmi untuk acara-acara penting. Nah, saat ini busana tersebut lebih sering dijumpai pada upacara adat, kemudian pesta pernikahan, kenduri, serta perayaan hari besar keagamaan pendengar. Penggunaan kebaya labuh juga dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris penunjang untuk mempercantik penampilan sang pemakai.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Sementara ini datanya hampir 114 rumah ya, kalau jiwanya lebih kurang hampir 800 lebih ya sementara ini yang tercatat.
3: Dan untuk pelaksanaannya sebenarnya pendaftaran sudah dari tanggal 1 Agustus sampai kemarin di 30 Agustus 2026 dan sekarang sudah masuk di babak penyisihan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, pemukiman padat di Jalan Batu Ceper dan Kelurahan Kebon Kelapa, Jakarta Pusat kebakaran. Ajang Tahunan Bintang Radio 2026 di RRI Jakarta memasuki babak penyisihan. Inilah berita selengkapnya. Musibah kebakaran di lokasi permukiman padat kembali terjadi di Jakarta. Kebakaran kali ini dilaporkan terjadi di Jalan Batu Ceper 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Maiska Dereza.
4: Kebakaran menghanguskan permukiman padat di Jalan Batu Ceper 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 31 Agustus 2026. Peristiwa tersebut berdampak pada 4 RT di RW 01, yakni RT 04, RT 05, RT 07, dan RT 09. Petugas gabungan masih melakukan penanganan pasca kebakaran, termasuk pendinginan di lokasi. Sementara itu, warga terdampak telah diarahkan ke sejumlah titik pengungsian dan kebutuhan dasar mulai disalurkan. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, saat meninjau lokasi tersebut.
2: Sementara ini datanya hampir 114 rumah, ya. Kalau jiwanya lebih kurang hampir 800 lebih. Ya, sementara ini yang tercatat dan kita siapkan bekerja sama ada BPBD, kemudian ada PMI, Dinas Sosial, dan lain-lain.
4: Sejumlah lokasi pengungsian disiapkan mulai dari pos RW 01, tenda di lahan kosong, area bagian dalam, hingga fasilitas gedung parkir. Bantuan makanan, air bersih, dan toilet mobile juga disediakan untuk mendukung kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Penanganan melibatkan BPBD, PMI, Dinas Sosial, Dinas Gulkarmat, serta unsur terkait lainnya. Pemerintah memprioritaskan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan warga. Sementara, pembahasan perbaikan rumah akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan jembatan sementara berbahan baja untuk pejalan kaki di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan pembangunan jembatan sementara berbahan baja white flank untuk pejalan kaki di RT 2 RW 2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan pembangunan jembatan sementara tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Iin mengatakan jembatan dibangun untuk menjadi akses penghubung warga selama proyek yang menyebabkan jembatan sebelumnya dibongkar masih berlangsung. Menurut Iin, sebenarnya warga masih memiliki akses melalui dua jembatan lain yang berada di sisi kanan dan sisi kiri lokasi. Namun, warga tetap menginginkan jembatan di lokasi tersebut karena dinilai menjadi akses yang lebih cepat untuk menghubungkan kawasan permukiman.
6: Dari sisi kebutuhan masyarakat untuk akses, sesungguhnya sudah ada jembatan di kanan-kirinya, mungkin tidak sampai 150 meter ya, di kanan-kiri lokasi tersebut juga sudah ada. Tetapi memang karena awalnya di situ ada jembatan yang digunakan oleh masyarakat, masyarakat menginginkan tetap digunakan sebagai jembatan penghubung yang lebih cepat dari lingkungan tersebut.
5: Iin menegaskan, jembatan tersebut hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak dapat digunakan sepeda motor maupun kendaraan lainnya. Sementara itu, Ketua Subkelompok Pengembangan Pesisir Pantai, Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yursit Suryanegara, mengatakan jembatan tersebut akan memiliki lebar sekitar 80 hingga 90 cm. Untuk akses menuju jembatan, petugas akan membuatkan tangga. Menurut Yusrit, konstruksi tersebut tidak menggunakan rem karena jembatan memang tidak diperuntukkan bagi sepeda motor maupun kendaraan lainnya.
7: Kita tadi sudah diskusi, jadi hasil pengamatan di lapangan juga karena untuk hanya untuk orang, jadi kita pakai baja WF ya. Ya tadi baja WF, nanti mungkin dengan lebar 80-90 cm. Dan juga konstruksinya nanti untuk naiknya dibuatkan tangga, tidak ada rem karena tidak diperuntukkan untuk motor ataupun kendaraan lain, sehingga hanya untuk pejalan kaki, untuk jembatan penyeberangan orang.
5: Yusrit menargetkan proses perencanaan selesai paling lama dalam 1 minggu, sehingga pembangunan fisik jembatan dapat segera dilakukan. Dengan adanya jembatan sementara tersebut, warga diharapkan tetap memiliki akses penyeberangan yang aman dan nyaman selama pekerjaan proyek berlangsung. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Musim panen di Marunda Rorotan dimanfaatkan oleh puluhan ojek online padi untuk mengais rezeki. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan untuk Anda.
8: Di balik hamparan sawah dan deretan karung hasil panen, ada sosok-sosok tangguh yang memegang peranan penting dalam rantai pangan. Mereka adalah para pengangkut padi atau yang akrab disapa ojek padi, yang setiap harinya memacu sepeda motor menembus jalan setapak demi mengantar hasil keringat para petani. Pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Membawa sepeda motor dengan beban 2 karung padi di bagian belakang membutuhkan keseimbangan ekstra dan fokus tinggi. Beralaskan ban khusus yang dimodifikasi, mereka harus lihai menaklukkan medan tanah sawah yang licin. Perairan kurang maksimal, risiko gagal panen membayangi para petani.
9: Kalau kita sih misalnya dari Kerawang ini, saya pribadi dari Kerawang dan sampai ke sini paling kita cari tempat-tempat yang panen.
8: Yang dipanen gitu, ya.
9: Ya kita sebagai tukang ojek, kita nyari ya beginilah, ada yang misalnya ada yang panen ya kita samperin, ada yang kulin apa enggaknya kan kita di lapangan udah standby lah gitu. Kalau masalah ini mah banyak atau enggaknya paling ya kayak gini dah nih.
8: Berapa sih bang per karung itu?
9: Kalau per karung ya tergantung jauh dekatnya om. Iya, ada yang kadang-kadang ada yang 8.000
8: per karung. Nah sekarang jenis motor apa? Emang motor trail atau gimana?
9: Standar sih om. Iya. Cuman bedanya di bagian roda sama di ininya apa posterinya di gede.
8: Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Hasil tanam serentak pangan pendamping beras diharapkan masuk pasar tumbuh. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Setio Agung.
10: Pemerintah Kota Jakarta Timur berharap hasil tanaman pangan pendamping beras dari kelompok tani dapat diikutsertakan dalam kegiatan pasar tumbuh. Komoditas yang ditanam antara lain singkong, porang, ubi jalar, hingga jagung. Sementara pasar tumbuh digelar setiap bulan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Timur, Esi Feransi Munjirin, menyusul penanaman serentak tanaman pangan pendamping beras se-DKI Jakarta. Ia turut berharap kelompok tani dapat meningkatkan produktivitasnya.
11: Untuk kelompok tani, saya berharap untuk dapat menghasilkan kuantitas yang cukup banyak agar bisa diikutsertakan di kegiatan pasar tumbuh yang dilakukan setiap bulan oleh Sudin KPKP Jakarta Timur.
10: Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaporkan mencanangkan gerakan tanam serentak tanaman pangan pendamping beras se-DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto mengatakan, pemerintah Jakarta Timur menanam tanaman pangan pendamping beras di 112 lokasi yang tersebar di 10 kecamatan di berbagai lahan yang dimiliki pemerintah kota.
12: Alhamdulillah hampir merata di beberapa sasaran seperti Erpetra, sekolah, perkantoran, pekarangan, bahkan ada di lokasi-lokasi fasum-fasos. Nah, ini memberikan gambaran bahwasannya ruang dengan keterbatasan lahan yang ada, kita hadir di beberapa lokasi yang potensi bisa kita lakukan penanaman.
10: Tanaman pangan pendamping beras diperkirakan dapat dipanen dalam 3 hingga 6 bulan bergantung pada jenisnya. Gerakan ini juga menjadi bagian dari program ketahanan pangan perkotaan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Hari ini RRI Jakarta resmi memulai babak penyisian bintang radio regional Jakarta tahun 2026. Berikut Penta Medita melaporkan.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Jakarta resmi memulai babak penyisihan bintang radio regional Jakarta tahun 2026. Pada tahap ini terdapat ratusan peserta yang mengikuti proses penyisihan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta pada 1 September 2026. Bintang Radio sendiri merupakan ajang pencarian bakat tarik suara yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio. Adapun sebelumnya, tahap pendaftaran bagi peserta telah dimulai sejak awal Agustus 2026. Saat ini, proses penyisihan akan dilakukan selama 3 hari, yakni 1 September hingga 3 September 2026. Demikian disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bintang Radio RRI Jakarta 2026, Rizky Ifnaviar, di Gedung RRI Jakarta pada Selasa 1 September 2026.
3: Dan untuk pelaksanaannya, sebenarnya pendaftaran sudah dari tanggal 1 Agustus sampai kemarin di 30 Agustus 2026 dan sekarang sudah masuk di babak penyisihan dan nanti akan berakhir di pertengahan September di antara tanggal 15 September itu untuk final di Jakarta.
13: Tahap penyisihan ini melibatkan 3 orang juri. Mereka memberikan penilaian terhadap penampilan peserta dan akan menentukan 40 peserta terbaik yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Setelah itu, jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 10 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan terbaik untuk memasuki babak final Bintang Radio RRI Jakarta. Pada akhirnya, juri akan menentukan 3 peserta terbaik pada masing-masing kategori, yakni laki-laki dan perempuan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten. Rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas mendapat tanggapan berbeda dari orang tua siswa, terutama soal akses dan kondisi lalu lintas. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Rencana relokasi SMP Negeri 4 Kota Serang dari Jalan Juhdi ke kawasan Ciracas muncul seiring wacana pembangunan gedung parkir di lokasi sekolah saat ini. Rencana tersebut mendapat tanggapan berbeda dari orang tua siswa. Fatoni, orang tua siswa kelas 7 yang tinggal di kawasan Pasar Lama, mengaku kurang setuju. Ia menilai lokasi sekolah saat ini strategis dan mudah dijangkau siswa. Kondisi lalu lintas di kawasan Ciracas yang menurutnya cukup padat. Ia khawatir aktivitas sekolah nantinya menambah kepadatan kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah. Selain itu, pertimbangan sejarah SMP Negeri 4 Kota Serang yang telah lama berdiri di lokasi tersebut.
15: Istilahnya kurang setuju juga ya, kalau saya udah, misalnya bangunnya udah bagus istilahnya. Udah ini, tempat strategis, ya anak sekolah udah istilahnya ya nggak terlalu jauh lah gitu. Tempat lain aja lah gitu. Jangan tempat sekolah yang udah ini, udah berjalan, udah bagus ya, ya. Dipindahkan kayaknya kurang setuju kalau saya.
14: Sementara itu Wahyu, orang tua siswa kelas 7 yang tinggal di kawasan Ciracas tidak mempersoalkan relokasi jika sudah menjadi keputusan pemerintah. Ia berharap lokasi baru memiliki lahan dan lebih luas sehingga sarana dan prasarana sekolah dapat lebih lengkap.
16: Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya kan itu sudah dipikirkan, sudah di apa untuk yang terbaik lah gitu. Karena mungkin karena di sini kan menurut saya juga lokasinya kurang begitu luas ya gitu. Mungkin kalau di lokasi baru mungkin mudah-mudahan lebih luas, sarana prasarannya bisa

0: Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai pada Senin, 31 Agustus 2026. Pihak sekolah berpesan agar para siswa menjaga kebersamaan, menghindari perundungan, serta mengikuti seluruh materi adaptasi dan kesempatan dengan penuh semangat. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pandeglang resmi dimulai pada Senin, 31 Agustus 2026. Ratusan peserta didik baru mengikuti rangkaian kegiatan orientasi pengenalan fasilitas asrama dan lingkungan belajar sejak pagi hari. Kepala Sekolah SRT 1 Pandeglang, Siwi Astuti menyatakan, materi inti orientasi berfokus pada pengenalan lingkungan, pembentukan jati diri, literasi, serta kesemaptaan bersama TNI. Program pembinaan tersebut dirancang pihak sekolah secara komprehensif guna mendampingi masa adaptasi para siswa baru di lingkungan asrama. Proses adaptasi peserta didik baru di lingkungan asrama, dikatakan Siwi, berjalan lancar meskipun sebagian siswa tingkat dasar masih memerlukan bimbingan intensif. Para wali asuh dan pengajar disebutnya saling bekerja sama, memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang rindu rumah. Selain pembentukan karakter, pihak sekolah juga memberlakukan materi khusus, pencegahan perundungan, serta penyimpangan. Edukasi nilai kebersamaan, toleransi, dan penanaman nilai moral dinilainya akan diperkuat untuk menjaga keharmonisan antar peserta didik yang berasal dari berbagai daerah.
3: Untuk MPLS tahun pelajaran 2026-2027 ini, di Sekolah Rakyat ini ada materi MPLS inti, itu mengenal lingkungan sekolah, kemudian nanti yang minggu kedua itu ada kesemaptaan bersama TNI, itu selama 3 hari. Nah, itu kita bekerja sama dengan Koramil, Bapak-bapak nanti akan membimbing anak-anak kami dalam hal kesemaptaan.
2: Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, turut hadir menyemangati ratusan peserta didik baru sekaligus menekankan pentingnya menjaga persaudaraan tanpa perundungan. Seluruh pelajar diimbau menanamkan nilai ikhlas untuk belajar demi meraih cita-cita sebagai pemimpin masa depan.
4: Hari ini akan mulai dididik sumber daya manusia
2: Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh para peserta didik baru yang menikmati seluruh rangkaian kegiatan orientasi bersama teman-teman dari berbagai daerah. Salah seorang peserta didik baru, SRT 1 Pandeglang, Aida mengaku sangat senang bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hari pertama bersama teman-teman baru. Ia mengaku mendapatkan kesan baru dan seru dengan tinggal di asrama. Yang awalnya berangkat dari Pandeglang, kini ia memiliki teman jauh dari Tangerang. Suasana kebersamaan di lingkungan sekolah berasrama dirasakannya membuat dirinya merasa nyaman dan bersemangat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Lebak mengikuti pra-masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikut selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak bersama para orang tua dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lebak Senin pagi mengunjungi gedung Sekolah Rakyat Permanen di Kecamatan Panggarangan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pra-masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru di Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak. Selain siswa baru, kegiatan itu juga menjadi momentum bagi siswa Sekolah Rakyat Angkatan Pertama untuk mengenal gedung sekolah permanen yang nantinya akan menjadi tempat mereka belajar. Selama ini para siswa Sekolah Rakyat Angkatan Pertama masih menempati gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Banten dan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Lebak. Dalam kunjungan tersebut, siswa dan orang tua diajak melihat secara langsung kondisi bangunan serta lingkungan sekolah yang tengah dalam tahap penyelesaian. Peninjauan dilakukan agar para siswa dan orang tua memiliki gambaran mengenai lokasi sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung permanen. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak,

0: Hairil Anwar mengatakan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kecamatan Pangarangan saat ini sudah hampir rampung.
1: Itu hanya untuk memperkenalkan anak-anak aja bahwa gedung SR itu ada di Pangarangan dan tepatnya di situ gitu maksudnya. Jadi kayak sejenis sosialisasi aja. Jadi anak setelah misalkan sedang mengikuti beres MPLS dipulangkan kembali lihat gedungnya biar meyakinkan mereka bahwa sekolahnya itu ada gitu. Jangan sampai mereka mundur atau apa.
0: Menurut Iwan, meski progres pembangunan telah mencapai 97%, proses penempatan siswa dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih menunggu bangunan benar-benar selesai. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal dan tidak mengganggu aktivitas belajar para siswa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemukiman padat di Jalan Batu Ceper 8, Jakarta Pusat kebakaran. Ajang tahunan Bintang Radio 2026 di RRI Jakarta memasuki babak penyisian. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Krisna Murti ya, Cinta Sabun Mandi, mengawali kita di Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita pendengar sampai pukul 15 nanti ya. Tentunya akan banyak lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Kalau Anda punya lagu dangdut kesukaan, lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, Anda bisa request pendengar ke Pro Dangdut ya di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kang Saleh, katanya mau request lagunya dari Fitri Karlina Jimmy. Baik ya, untuk Kang Saleh lagunya sudah ada, sudah kami siapkan ya. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0811 1450 949.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
5: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
4: Tapi aku takut.
5: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
6: Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang request ya tadi dari Teh Emma, katanya mau request lagunya ini dengan judul Kulepas Dengan Ikhlas ya, yang ada dari Happy Asmara ya. Untuk lagunya Teh Emma sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut atau lagu yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 nanti.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Bang, aku datang, Bang.
5: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Dangdut adalah kita.

satu lagu pendengar dari Itje Trisnawati ya, untukmu, untukku. Baru saja kami udarakan untuk Anda di siang hari ini pendengar, dan kebersamaan kita di Pro Dangdut masih ada sekitar 30 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request masih kami tunggu ya. Dan ini sudah ada yang request juga pendengar dari

Ilham, kata Ilham di Serang mau request lagunya dari Nada Soraya, Nada Soraya Harta dan Surga ya. Baik Ilham, lagunya udah kami siapkan untuk Anda ya. Yang mau request masih kami tunggu pendengar di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Caca Handika pendengar Jubaidah, ya baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan ini juga sudah ada yang bergabung pendengar dari Aulia. Katanya mau request lagunya dari Duo Manja, Terlanjur Sayang. Ya Aulia, untuk lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda yang mau kirim salam, mungkin masih sempat pendengar, masih ada sekitar 10 menit lagi untuk Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Artinya saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Dwijo dan Sumarno pamit undur diri pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ilma Fia yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pergiar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mendorong penguatan mitigasi struktural untuk menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih. Distribusi air menggunakan mobil tangki dinilai hanya menjadi solusi darurat selama puncak musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak Febi Rizky Pratama mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur sumber air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air bersih setiap musim kemarau. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian UMKM mengambil peran sebagai pengarah dan pengintegrasi ekosistem UMKM. Menurutnya pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas, beradaptasi dengan teknologi, mengakses pasar, dan juga mendapatkan pembiayaan. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore Pergiar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilma Afiyah kembali temani Anda ya di awal bulan tanggal 1 September 2026. Di hari Selasa pada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya bahagia ya. Memasuki awal bulan biasanya memang banyak yang bahagia juga. Karena memang mudah-mudahan di awal bulan ini juga masih awal pekan juga ya. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan bisa kita wujudkan gitu ya di awal pekan ini, di awal bulan ini, baik dari segi kehidupan pribadi ataupun secara rutinitas pekerjaan gitu ya. Mudah-mudahan ada target-target yang belum selesai bisa diselesaikan di bulan ini gitu ya. Dan pendengar Ilmu Mafia siap temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk sore hari ini juga dari kantor RRI Banten nih, cukup cerah. Sangat cerah malah ya tadi ya. Nah, ini mungkin boleh sharing juga informasi Anda di tempat Anda berada saat ini cuacanya seperti apa? Apakah sama seperti di RRI Banten gitu ya, yang juga cukup cerah, atau malah ada yang hujan gitu ya di daerahnya? Boleh berbagi informasinya di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pergiar Pro 1 Banten gimana nih? Di sore hari ini apakah ada yang merasakan sejak siang atau bahkan sejak pagi ini cuacanya cukup terik ya? Memang dari kantor RRI Banten atau di Serang dari pagi ini cuacanya sangat cerah gitu ya, bahkan cenderung terik nih pendengar, karena memang kita masih di musim kemarau ya. Dan ini cukup panjang ya pendengar ya musim kemaraunya, bahkan memang di Kabupaten Lebak sendiri ini ada sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak Banten yang akhirnya terdampak kekeringan dan juga membutuhkan pasokan air bersih pada puncak musim kemarau 2026 pendengar. Dan kondisi tersebut tercatat hingga 1 September 2026 ya, dan juga telah mendorong pemerintah daerah ini untuk melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air begitu pendengar. Di mana Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama, ini mengatakan bahwa kekeringan mulai dirasakan masyarakat sejak Juli 2026 dan berdasarkan informasi BMKG sendiri juga kondisi musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir September pendengar, sehingga potensi krisis air bersih ini masih perlu diantisipasi begitu ya. Dan Febi juga menjelaskan dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, sebanyak 17 kecamatan ini telah masuk dalam penanganan kekeringan pendengar. Dan wilayah terdampak ini tersebar mulai dari kawasan selatan, perkotaan hingga wilayah yang berbatasan ya dengan Kabupaten Tangerang. Karena menurutnya penanganan hingga 1 September 2026 ini telah menjangkau sekitar 50 desa, di mana BPBD bersama sejumlah pihak ini juga sudah menyalurkan sekitar 500 ribu liter air bersih pendengar kepada masyarakat terdampak begitu. Dan distribusi air ini juga dilakukan menggunakan armada tangki BPBD ya, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Nah, BPBD Kabupaten Lebak sendiri ini juga memiliki 2 armada tangki pendengar yang digunakan secara mobile ya untuk menjangkau sejumlah wilayah yang membutuhkan begitu. Jadi selain armada BPBD, penanganan juga melibatkan PMI, kemudian juga Tagana ya, BBWS, kemudian pemerintah Provinsi Banten melalui dinas terkait dan juga unsur TNI dan Polri. Nah, kolaborasi tersebut juga dilakukan untuk memperluas jangkauan distribusi sekaligus juga mengurangi resiko krisis air bersih yang berkepanjangan pendengar. Febi juga menegaskan bahwa distribusi air bersih ini menggunakan mobil tangki merupakan langkah darurat selama masyarakat menghadapi puncak musim kemarau. BPBD akan terus melakukan dropping air hingga akhir September pendengar, atau sampai terdapat informasi dari BMKG mengenai perubahan musim menuju pancaroba dan juga musim penghujan gitu ya. Mungkin untuk Anda pendengar yang daerahnya terutama di Kabupaten Lebak ini juga terdampak kekeringan atau bahkan ada lahan-lahan sawah yang juga terdampak kekeringan, ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada pemerintah daerahnya begitu ya, untuk bisa mendapatkan distribusi air bersihnya mungkin ya, untuk bisa mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah terkait dengan air bersih. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Pergiar Pro Satu Banten untuk Anda, kami informasikan ya, menurut BMKG untuk siang hari ini sampai sore hari ya, cuaca di wilayah Provinsi Banten ini cerah berawan hingga berawan pendengar, bahkan ini ada juga potensi hujan ringan ya di Cinangka pada Rincang, kemudian juga Ciomas, Labuan, Jiput, Mendalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Cipanas, Sobang, Cijaku, Cibeber ya, ini berpotensi hujan ringan begitu ya. Kemudian pendengar memasuki malam hari ini berawan memang untuk wilayah Provinsi Banten ya, tapi ada potensi hujan ringan juga di Carita, kemudian juga di Labuan ya, Jiput, Menes, Cisata, kemudian Saketi, Banjarsari, Gunung Kencana, Bojongmanik, dan juga Cijaku pendengar. Nah, ini mungkin untuk Anda harus lebih hati-hati dan juga waspada ya pendengar ya, yang ada di daerah yang sudah disebutkan tadi. Dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, atau mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu ya pendengar ya di 08111 450 949.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.
1: Dari awal Juli ini memang beberapa kecamatan sudah mengalami sedikit kendala mengenai air bersih.
2: Sampai dengan tindakan darurat pengiriman air bersih ke warga.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak terdampak kekeringan. BPBD Kota Serang mencatat 12 titik wilayah terdampak kekeringan. Berikut berita selengkapnya pendengar, sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih pada puncak musim kemarau 2026. Selengkapnya Bahtiara Hadi melaporkan.
1: Dari awal Juli ini memang beberapa kecamatan sudah mengalami sedikit kendala mengenai air bersih.
2: Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih pada puncak musim kemarau 2026. Kondisi tersebut tercatat hingga 1 September 2026 dan telah mendorong pemerintah daerah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama mengatakan, kekeringan mulai dirasakan masyarakat sejak Juli 2026. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir September, sehingga potensi krisis air bersih masih perlu diantisipasi.
1: Sampai saat ini kita masih terus melakukan dropping air bersih, Mbak. Jadi karena peringatan kemarau ini berlangsung sampai September, sehingga kita akan terus melakukan dropping air bersih sampai dengan akhir September ini, atau sampai dengan adanya pengumuman dari BMKG mengenai misalnya sudah memasuki musim pancaroba menuju ke musim.
2: Febi menjelaskan dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, sebanyak 17 kecamatan telah masuk dalam penanganan kekeringan. Wilayah terdampak terbesar mulai dari kawasan selatan, perkotaan hingga wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Menurutnya penanganan hingga 1 September 2026 telah menjangkau sekitar 50 desa. BPBD bersama sejumlah pihak juga telah menyalurkan sekitar 500 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Distribusi air dilakukan menggunakan armada tangki BPBD serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. BPBD Kabupaten Lebak memiliki 2 armada tangki yang digunakan secara mobile untuk menjangkau sejumlah wilayah yang membutuhkan. Febi menegaskan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki merupakan langkah darurat selama masyarakat menghadapi puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Lebak, Bahtiara Hadi melaporkan.
0: Kekeringan melanda sejumlah wilayah Kota Serang dengan BPBD mencatat 12 titik terdampak dan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Sampai dengan tindakan darurat pengiriman air bersih ke warga.
4: Kekurangan air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kota Serang. BPBD Kota Serang mencatat 12 titik sudah melaporkan dampak kekeringan dan mendapat penanganan hingga awal September 2026. Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan, dari 12 titik tersebut, 11 berada di Kecamatan Kasemen dan 1 titik lainnya berada di Kecamatan Serang. BPBD menangani kasus tersebut dengan langkah non-struktural.
5: Meluas ya, data 2024, 2023, bahkan 2019 yang ada di catatan kami, ya mudah-mudahan tidak ya, itu sampai dengan 5 kecamatan.
4: Penanganan dilakukan mulai dari penyampaian himbauan, sosialisasi, penyebaran flyer hingga tindakan darurat berupa pengiriman air bersih kepada warga terdampak. Diat mengatakan BPBD belum melakukan penanganan berupa pekerjaan fisik atau struktural. Bantuan air bersih menjadi salah satu langkah darurat yang dilakukan setelah adanya laporan dari wilayah terdampak. Menurutnya, laporan dari tingkat kewilayahan diperuntukkan untuk mengetahui lokasi yang mengalami kekurangan air. BPBD tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung ke seluruh wilayah Kota Serang. Berdasarkan catatan BPBD pada 2019, 2023, dan 2024, kekeringan pernah terjadi hingga 5 kecamatan termasuk Walantaka dan Taktakan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak menerapkan mekanisme berbasis data dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Selengkapnya disampaikan Kartika Rahmi.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak menerapkan mekanisme berbasis data dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan secara merata. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizki Pratama, mengatakan penentuan kebutuhan air bersih setiap wilayah dilakukan berdasarkan data dan permohonan resmi dari desa. Data tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kepala keluarga yang terdampak serta kebutuhan air selama beberapa hari.
1: Pertama, tentunya kita berdasarkan data. Data yang pertama adalah berapa kebutuhan melalui proposal yang dikirim oleh desa kepada kami, Mbak. Berapa kebutuhan yang perlu diintervensi. Misalnya satu kecamatan itu ada dua desa, satu desa perlu diintervensi itu misalnya sekitar 100 atau 200 kakak. Kemudian kami berhitung untuk memenuhi kecukupan air bersih selama 3-5 hari, sehingga kita bisa menentukan berapa ritase tangki yang kita bisa kirim ke sana.
6: Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Lebak memiliki 2 armada tangki. Armada tersebut bergerak secara mobile ke sejumlah wilayah. Sementara penanganan juga diperkuat dengan keterlibatan Palang Merah Indonesia dan Tagana, yaitu Taruna Siaga Bencana yang membantu distribusi di wilayah tertentu. BPBD juga membentuk tim yang bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi. Tim tersebut memastikan kualitas air yang didistribusikan sekaligus mengevaluasi wilayah yang sudah mendapatkan bantuan agar penyaluran berikutnya dapat diarahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
1: Kalau misalnya satu daerah tersebut sudah sekali kita kirim, minggu depan mungkin baru bisa kita kirim lagi. Jadi tidak terus-menerus di daerah tersebut karena wilayah yang terdampak juga kan cukup banyak.
6: Febi menambahkan masyarakat atau pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan permohonan kepada BPBD. Selain melalui pemerintah kecamatan, masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan relawan BPBD yang berada di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting karena BPBD membutuhkan data lapangan untuk menentukan prioritas penanganan sekaligus menyusun kebijakan penanggulangan kekeringan secara berkelanjutan. Dari Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon akan gandeng investor dalam mengelola gedung X Matahari Lama di Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Matahari aja nih agak-agak, memang itu kan lahannya di tengah kota, ya. Jadi dari segi harga juga mungkin agak tinggi.
8: Pemerintah Kota Cilegon akan melibatkan investor dalam pengelolaan sejumlah aset yang terbengkalai di Kota Cilegon. Salah satunya aset gedung X Matahari Lama yang berada di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan, lokasi X Gedung Matahari Lama yang sangat strategis dan berada di pusat Kota Cilegon sehingga sangat mungkin bisa dilakukan dengan investor dalam mengelola aset terbengkalai tersebut agar lebih produktif. Menurutnya, dalam pengelolaan aset tersebut perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kondisi gedung X Matahari Lama itu masih layak atau tidak untuk dijadikan sebuah mal atau perhotelan untuk ditawarkan kepada investor yang berminat.
7: Tinggal nanti lihat investornya misalnya mau butuhnya bikin hotel, tanya gedung itu masih layak apa enggak kan gitu. Kalau enggak layak dibongkar, kalau layak, kalau enggak layak dibongkar bangun baru. Misalkan contoh hotel atau mungkin nanti bikin mal atau seperti apa. Enggak apa sampai kalau memang ada minat investor, enggak apa kita tampung sebanyak-banyaknya, yang penting harganya sesuai.
8: Selain pengelola gedung X Matahari Lama, Robinson mengaku akan memaksimalkan aset yang ada di Kota Cilegon seperti Jalan Lingkar Utara atau JLU Kota Cilegon dan Pelabuhan Warna serta Gedung Deskranasda Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak perkuat pengawasan sekolah untuk mencegah bullying terhadap siswa. Selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
9: Kita juga sudah mengingatkan bahwa sekolah aman dan nyaman itu menjadi bagian yang wajib dihadirkan oleh sekolah di seluruh Kabupaten Lebak.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memperkuat sejumlah program untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Program tersebut diantaranya pagi menyapa, pulang mengantarkan, toilet bersih, serta sekolah ramah dan nyaman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan di Rangkas Bitung Selasa pagi mengatakan, melalui program menyapa, guru diwajibkan hadir lebih awal sebelum siswa datang. Langkah ini dilakukan agar guru dapat memantau kondisi sekolah dan mengantisipasi adanya ruang yang minim pengawasan dan berpotensi menjadi lokasi bullying. Sementara melalui program pulang mengantarkan, guru diminta mengawasi dan melepas siswa hingga ke pintu gerbang sekolah. Sedangkan program toilet bersih ditujukan untuk memastikan fasilitas sekolah terawat dan tidak menjadi lokasi yang luput dari pengawasan.
9: Dan itu kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan jadi rumah keduanya bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Lebak. Itu yang kita lakukan dalam konteks mencegah perilaku-perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Kita ingin pastikan guru-gurunya disampaikan, pengawasannya tetap ada.
10: Dodi menegaskan seluruh sekolah di Kabupaten Lebak harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Ia berharap sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak, sehingga siswa merasa aman dan terlindungi selama mengikuti proses pendidikan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pengukuhan 452 Pramuka Garuda menjadi momentum membentuk generasi muda Kabupaten Serang yang kreatif, berani, jujur, dan menjadi panutan. Selengkapnya disampaikan Fitria Aulia.
11: Karena tadi jiwa kreatif, jiwa berani, jiwa jujur gitu. Nah itu kan menjadi nilai-nilai yang melekat di mereka dan itu akan menjadi panutan buat teman-temannya gitu.
12: Sebanyak 452 anggota Pramuka Garuda dikukuhkan dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zeli Duhana mengatakan, anggota Pramuka Garuda diharapkan mampu menjadi panutan bagi teman-temannya. Nilai kreativitas, keberanian, dan kejujuran dinilai menjadi karakter yang harus terus melekat pada anggota Pramuka.
11: Rasa di jiwa kreatif, jiwa berani, jiwa jujur gitu. Nah itu kan menjadi nilai-nilai yang melekat di mereka dan itu akan menjadi panutan buat teman-temannya.
12: Selain pengukuhan Pramuka Garuda, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada sekitar 20 pembina dan anggota Pramuka Siaga. Para orang tua turut hadir menyaksikan pengukuhan sebagai bentuk dukungan terhadap anak-anak mereka. Jali berharap anggota Pramuka Garuda dapat menerapkan nilai-nilai tersebut tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi sesama pelajar dan generasi muda. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Kota Tangerang meminta Dinas Ketenagakerjaan tidak hanya mengejar jumlah lowongan dalam program Job Fair, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, Kemal Fasya Majid, menilai keberhasilan Job Fair harus diukur dari jumlah warga yang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi perhatian karena data Sensus Ekonomi 2026 yang dikutip BPS Kota Tangerang mencatat masih ada sekitar 12.675 pengangguran berpendidikan perguruan tinggi. DPRD mendorong agar Job Fair terintegrasi dengan program pelatihan dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Pemerintah Kota Tangerang juga diminta melakukan evaluasi berkala, mulai dari jumlah pelamar, tenaga kerja yang diterima, hingga bidang pekerjaan yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja. Pada Job Fair online edisi kemerdekaan Agustus 2026, tercatat tersedia 2.126 lowongan dari 16 perusahaan dengan 69 formasi jabatan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, lolos ke babak 16 besar China Masters 2026. Jojo yang menjadi unggulan pertama turnamen BWF Super 750 tersebut mengalahkan wakil Malaysia Jun Hao Long dalam dua game langsung dengan poin 21-17 dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Shenzhen Arena, Tiongkok pada hari ini. Pada game kedua, Jonathan sempat tertinggal 15-19, namun pemain nomor satu dunia itu mampu bangkit dan mencetak 6 poin beruntun untuk mengamankan kemenangan. Sekian warta berita saat ini. Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lebak terdampak kekeringan. BPBD Kota Serang mencatat 12 titik wilayah terdampak kekeringan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk sore hari ini ya, dari kantor RRI Banten terpantau untuk arus lalu lintas cukup ramai lancar ya untuk sore hari ini. Tapi kalau di tempat Anda berada ini seperti apa, mungkin boleh berbagi nih pendengar informasinya. Karena biasanya di jam-jam segini nih sudah mulai banyak ya yang keluar kantor gitu ya, dalam perjalanan pulang setelah rutinitas kerjanya selesai mungkin gitu ya pendengar ya, atau bahkan ada yang baru mau berangkat gitu ya shift malam gitu ya. Ini boleh sharing juga dong informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat Anda berada ya. Nanti juga kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas dari Polresta Serang Kota ya. Kita akan update seperti apa informasinya nanti di pukul 16.40 waktu Indonesia Barat ya. Tapi kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: informasi lalu lintas.
1: Berikir, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang dan sekitarnya? Kami sudah terhubung bersama Polresta Serang Kota, ada Ibda Rahmatullah. Berikir, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibda Rahmat.
2: Selamat sore, Mbak Irma.
1: Kabar baik, Ibda Rahmat, sore hari ini, Ibda?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Mudah-mudahan arus lalu lintasnya juga baik ya, Ibda ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Ibda Rahmat, ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Seperti apa untuk informasi arus lalu lintas sore hari ini? Silakan, Ibda.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan untuk situasi arus lalu lintas wilayah Kota Serang. Sampai saat ini masih terpantau ramai lancar, kepulangan masyarakat dalam kegiatan pulang kerja dan juga aktivitas yang lain masih terpantau lancar. Simpangan-persimpangan masih tidak ada hambatan. Hanya saja di depan tempat pusat perbelanjaan kita antisipasi karena banyak keluar masuk kendaraan. Untuk lain-lain, arus lalu lintas di wilayah Kota Serang masih terpantau aman lancar. Kemudian yang dilaporkan, baiklah.
1: Baik, terima kasih Ibda Rahmat sudah bergabung bersama kami. Imbauannya mungkin kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Ibda?
2: Baik, untuk imbauan kami dari Satlantas Serang Kota menyampaikan agar masyarakat dalam berkendara dapat memakai peraturan yang sudah ada, kemudian juga memakai standar SNI, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan. Demikian, Mbak Irma.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibda Rahmat, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore, terima kasih.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi seputar arus lalu lintas ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya terpantau ramai lancar tadi. Dari kantor RRI Banten juga terpantau ramai lancar pendengar. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui ya. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari kemenak.go.id. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Banten, Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kapasitas peserta pelatihan vokasi nasional ya pada tahun 2026 ini menjadi 330 ribu orang pendengar. Dan angka ini naik drastis dari kuota awal yang cuma berkisar 70 ribu peserta saja gitu. Dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee ini menyebut bahwa lonjakan kuota ini terwujud setelah pemerintah menyuntik dana tambahan sebesar 1,7 triliun rupiah pendengar khusus untuk sektor vokasi pendengar, di mana pada gelombang keempat ini tercatat lebih dari 30 ribu pelamar mendaftar dan hasil seleksi menyaring 12.100 peserta dari berbagai daerah untuk mengikuti pelatihan gratis berdurasi 2 minggu hingga 2 bulan pendengar. Selama masa pelatihan, para peserta ini juga mengantongi uang saku sebesar Rp50.000 per hari plus sertifikat juga ya, sertifikat kompetensi dari BNSP pendengar. Dan langkah penggelembungan kuota ini diambil untuk menambal ketimpangan keterampilan skill gap begitu pendengar. Para pencari kerja dengan kebutuhan pasar gitu ya, karena menurut data ini sebanyak 54% perusahaan di Indonesia masih kelimpungan mencari tenaga kerja berkeahlian pas gitu ya. Dan fokus pelatihan ini digeser ke sektor-sektor strategis seperti pengelasan, kemudian juga green skill, kemudian juga smart operation, kemudian juga kecerdasan buatan gitu ya. Dan keterampilan digital gitu pendengar, hingga hospitality ya. Dan ini juga untuk menopang target jangka panjang tentunya, di mana Kemnaker berencana menambah 15 hingga 19 balai pelatihan baru pada 2027 mendatang. Yasir Lee juga bahkan mematok target ambisius ya, agar pelatihan vokasi ini bisa menyerap 1 juta peserta setiap tahunnya pendengar.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pendengar Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada sekitar 3 menit waktu pendengar untuk Anda bersiap-siap, mungkin yang ingin melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah begitu ya, bisa mulai bersiap-siap dari sekarang ya. Yang sedang dalam perjalanan mungkin juga bisa menepi ke masjid-masjid terdekat begitu ya pendengar ya. Sekali lagi, nanti di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, kami juga akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan.

sadar bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak. Serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Selamat sore Perjar Pro 1 Banten. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya. Di sore hari ini juga pantauan kami untuk arus lalu lintas juga masih ramai lancar ya. Karena memang di jam-jam segini mungkin masih banyak yang baru selesai dari rutinitas kerjanya gitu ya pendengar ya. Tapi Anda juga boleh nih berbagi informasi. Kami undang untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini ya. Di hari Selasa 1 September 2026 mendengar di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Sesaat lagi di jam 7 malam ya, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten sore ini.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu disampaikan oleh
5: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal.

0: eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

0: Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas, menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten

0: Asia Selatan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam ya, setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bersama-sama menyimak kuarta berita ya yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Protestan dengan tema Menjadi Pembawa Damai, Matius 5:9 oleh Stacey Jacqueline Tumengkol. Sesaat lagi pendengar untuk Anda.

Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Stacy Jacqueline Tumengkol, penyuluh agama Kristen Provinsi Banten. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Rohani bersama Radio Republik Indonesia Banten. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sukacita Allah menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan berdoa untuk memulai firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan menyapa pendengar hari ini. Berkatilah firman-Mu yang akan diberitakan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan buka hati setiap pendengar agar firman ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI Banten yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang menjadi tema saat ini adalah menjadi pembawa damai. Setiap dari kita pasti pernah berada dalam situasi yang menekan. Entah karena masalah keluarga, lingkungan, pekerjaan, ataupun mungkin pelayanan. Kadang dalam situasi tersebut, kita membalas emosi dengan emosi, kemarahan dengan kemarahan. Kita hidup di dunia yang sangat membutuhkan damai. Konflik terjadi di mana-mana. Pertengkaran, perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Menariknya, di tengah keadaan seperti ini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menikmati damai, tapi juga untuk menjadi pembawa damai. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pembawa damai di dalam kehidupan saat ini. Yang menjadi pertanyaan, apa artinya menjadi pembawa damai? Pembawa damai bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami konflik, bukan berarti hidup selalu tenang dan tidak pernah menghadapi masalah. Yesus sendiri mengalami penolakan, fitnah. Namun di tengah semuanya itu, Yesus tetap membawa kasih dan pengampunan. Ketika disalibkan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini adalah teladan terbesar seorang pembawa damai. Pembawa damai bukan orang yang tidak pernah terluka. Pembawa damai adalah orang yang tidak membiarkan luka mengubah dirinya menjadi sumber kebencian. Harus kita ketahui bahwa damai yang sejati hanya berasal dari Allah. Sebelum kita menjadi pembawa damai bagi orang lain, kita harus memiliki damai di dalam hati kita. Kita harus terlebih dahulu mengalami damai dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Kita tahu bersama dosa membuat manusia terpisah dengan Allah, tapi melalui pengorbanan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah dasar kehidupan seorang pembawa damai. Kita tidak mungkin membawa damai kepada orang lain kalau hati kita sendiri tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, ketika kita mengalami damai dalam kehidupan kita, maka hati mulai mengalami perubahan sehingga kita mampu, kita belajar dan mampu mengampuni, kita belajar dan mampu mengasihi, kita belajar dan mampu merendahkan hati, kita belajar mengendalikan perkataan, kita belajar melihat orang lain dengan kasih Tuhan.
Ketika kita mengalami damai sebagai orang Kristen, maka akan ada karakteristik tersendiri, maka akan ada ciri tersendiri bagi orang Kristen yang akan membawa damai, yang akan meneruskan damai kepada orang lain. Yang pertama adalah pembawa damai memiliki perkataan yang membangun. Salah satu cara terbesar kita membawa damai adalah melalui perkataan. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Betapa banyak masalah dimulai dari perkataan. Satu kalimat dapat membuat orang menangis. Satu komentar dapat menghancurkan hubungan. Satu pesan di media sosial dapat menimbulkan pertengkaran. Sebaliknya, satu perkataan yang lembut dapat meredakan kegeraman, dapat meredakan kemarahan. Karena itu, sebelum berbicara, seorang pembawa damai belajar bertanya, apakah perkataan saya akan membawa damai atau justru memperbesar masalah? Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Itu karakteristik yang pertama, memiliki perkataan yang membangun. Yang kedua, ciri atau karakteristik pembawa damai. Pembawa damai belajar mengampuni. Tidak mungkin menjadi pembawa damai kalau kita terus-menerus menyimpan kepahitan. Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita mengampuni karena kita sendiri telah menerima pengampunan dari Kristus. Mari, sebagai seorang pembawa damai, kita mau belajar untuk mengampuni. Kemudian, ciri atau karakteristik yang ketiga seorang pembawa damai adalah pembawa damai berani mengambil langkah pertama meminta maaf. Salah satu hal tersulit dalam sebuah konflik adalah menunggu orang lain datang terlebih dahulu. Sering kita berkata, dia yang salah, jadi dia yang harus datang. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajarkan prinsip yang berbeda. Matius 5 ayat 23-24 berkata, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan, pergilah dan berdamailah. Mungkin kita perlu mengambil langkah yang pertama agar hubungan bisa dipulihkan. Firman Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa. Kita membuka komunikasi dan kita merendahkan hati kita untuk meminta maaf. Jadi, dengan hal itu, tiga karakteristik ini harus dimiliki oleh seorang pembawa damai. Memiliki perkataan membangun, belajar untuk mengampuni, berani mengambil langkah pertama untuk meminta maaf. Maka kita mampu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Baik di rumah, di gereja, di tengah-tengah bangsa. Dan dari mana kita mulai? Yaitu di rumah kita masing-masing. Tempat pertama kita menjadi pembawa damai adalah di rumah. Seringkali kita mudah bersikap baik kepada orang lain di luar rumah, tapi justru mudah marah kepada keluarga. Pembawa damai seharusnya dimulai dari keluarga. Jadikan rumah tempat di mana damai Kristus menjadi nyata. Kemudian, membawa damai di tengah dunia ini. Pesan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Dunia seharusnya dapat melihat sesuatu yang berbeda dalam diri orang percaya. Ketika dunia mencari siapa yang salah, orang Kristen mencari jalan pemulihan. Filipi 2 ayat 15 berkata bahwa
Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Artinya, kehidupan kita harus menjadi kesaksian. Orang mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca kehidupan kita. Mereka melihat dan mendengar bagaimana kita berbicara. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi orang yang menyakiti kita. Dan melalui kehidupan kita, mereka seharusnya melihat Kristus. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini bukan sekedar perintah, ini adalah sebuah identitas orang Kristen. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi, mari kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami pembawa damai dimanapun kami berada. Tengah keluarga kami, lingkungan, pekerjaan, bahkan di tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekian dan terima kasih. Shalom.

essence is neither round nor square.

Bergerak Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga Ilmafi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur nih pendengar oleh beragam program yang ada di Banten siang hingga sore hari ini gitu ya. Setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan kembali temani Anda, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar di Banten Malam ya. Sampai jam 12 malam nanti Triksi akan temani Anda. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Dwi Jo dan juga Munaji. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam, saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah ingin memperkuat posisi guru karena pahlawan tanpa tanda jasa tersebut merupakan investasi bagi anak-anak Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, banjir bandang menerjang kawasan Grand Canyon Amerika Serikat Sabtu 29 Agustus 2026 waktu setempat. Dikutip dari BBC, Selasa 1 September 2026, bencana itu menewaskan 2 orang dan 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat atau NPS menyatakan banjir terjadi di Bright Angel Canyon dan kawasan Phantom Ranch. Arus deras menghanyutkan jembatan penyeberangan dan membawa bebatuan besar ke arah hilir. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Drama radio nilai tambah di atas tanah dengan para pemeran. Bahtiar Rahadi sebagai Aris, Muntibi sebagai Pak Joko atau Ayah Aris, Sarah Fatmawati sebagai Santi, Nandu sebagai Tengkulak, narator Ilma Alfia. Pagi itu, pasar induk terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan oleh terik matahari, melainkan oleh papan-papan harga yang angkanya terus merangkak naik. Di sudut lapaknya, Pak Joko menatap tumpukan cabai dan juga tomat yang mulai layu, sepi dari pembeli.
1: Pak Joko, cabainya saya ambil semua ya, tapi harganya ikut harga saya aja lah. Lagi banyak stok dari daerah lain nih, jadi nggak bisa tinggi-tinggi.
2: Pak, sebenarnya ini udah di bawah modal. Harga pupuk juga kemarin naik lagi. Saya nombok berkali-kali buat rawat cabai ini.
1: Ya, gimana lagi, Pak? Pasar lagi begini. Kalau nggak diambil sekarang, besok makin layu. Harganya makin jatuh, loh.
2: Harga pupuk naik. Giliran dijual, harganya malah turun. Ini mah modal aja belum tentu balik. Belum lagi kebutuhan rumah, beras sama minyak, ikut-ikutan mahal pula.
3: Pak, Bapak, ini Aris bawain makan siang, Pak. Dari tadi kelihatan capek banget mukanya. Lapak sepi ya, Pak?
2: Ya nih, Riz, sepi banget. Soalnya lagi pada nahan buat belanja karena harga naik semua. Sayur dijual mentah begini, potongan tengkulaknya gede. Tadi aja ditawar jauh di bawah modal.
3: Kok bisa gitu, Pak? Bapak kan udah kerja keras dari subuh.
2: Ya, namanya juga petani kecil, Riz. Nggak ada posisi tawar. Kalau kayak gini terus, jangankan mikirin biaya kuliahmu. Makan bulan depan aja, Bapak bingung.
0: Kalimat sang ayah menggantung di udara siang itu, berat dan jujur. Aris terdiam menatap keranjang-keranjang sayur yang mulai layu, sementara pikirannya mulai berputar mencari jalan keluar. Malam itu, di meja makan yang sederhana, Pak Joko dan Aris duduk berhadapan. Nasi hangat dan sayur seadanya jadi teman bicara mereka. Sementara di kepala masing-masing, angka-angka kebutuhan berkejaran.
2: Bulan ini, cicilan pupuk belum lunas, Riz. Ditambah lagi, kredit motor buat angkut hasil kebun. Belum lagi, Bapak belum bilang. Kemarin, Bapak sempat pinjam ke koperasi buat nutup kebutuhan dapur.
3: Hah? Pinjam lagi, Pak? Kok Aris nggak dikasih tahu?
2: Bapak nggak mau kamu ikut mikir juga, Riz. Kamu fokus aja kuliah, biar cepat lulus. Biar hidup kamu nggak kayak Bapak yang cuma jadi petani lapak kecil.
3: Pak, justru karena Aris kuliah, Aris jadi lihat banyak hal. Banyak yang bisa diubah kalau kita mau coba cara baru.
2: Cara baru itu butuh modal, Riz. Kita nggak punya lebih.
4: Teman-teman sudah beli atau punya paket hidroponik sederhana, tapi belum tahu cara pakainya. Nah, kali ini kita akan...
0: Malam itu, Aris tidak bisa tidur nyenyak. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari tahu, membaca, dan juga menonton video petani-petani muda yang berhasil mengubah lahan sempit menjadi sumber penghasilan baru. Sebuah rencana perlahan terbentuk di kepalanya. Setelah seharian memikirkan kalimat sang ayah, Aris menolak untuk pasrah. Sebagai anak muda yang tumbuh bersama internet, malam itu ia mendatangi ayahnya sambil membawa sebuah rencana di layar ponselnya.
3: Pak, Aris kepikiran sesuatu deh. Itu loh, Pak, lahan kosong di samping rumah yang selama ini cuma buat numpukin barang bekas aja. Gimana kalau kita ubah jadi tempat budidaya, Pak? Kayak sayur pakai sistem hidroponik vertikal. Terus, di bawahnya kita bikin kolam terpal buat lele organik.
2: Riz, kamu itu kuliah komputer, bukan pertanian. Ngerti apa sih soal tanam menanam? Modalnya dari mana, coba? Harga lagi pada naik. Harusnya kita tuh irit, bukan malah eksperimen yang aneh-aneh.
3: Justru karena harga lagi naik nih, Pak. Kalau kita bisa budidaya sendiri, ya minimal sih. Nggak perlu lagi beli sayur atau beli lauk. Dan sisa hasilnya juga jangan langsung dijual mentah ke tengkulak. Kita olah dulu, Pak. Itu namanya hilirisasi. Buat cabai dan tomat, kita bisa ubah jadi sambal kemasan. Nanti kalau buat lelenya, bisa kita bumbuin terus langsung siap goreng. Nah, harganya bisa naik berkali-kali lipat loh, Pak.
2: Teorimu ketinggian, Riz. Emangnya segampang itu buka usaha? Siapa juga yang mau beli? Dulu, Bapak pernah coba bikin keripik singkong bareng tetangga. Modalnya ludes, nggak ada yang beli. Udahlah, fokus kuliah aja. Urusan cari uang biar Bapak yang mikir.
5: Tapi Pak, dulu kan belum ada cara jualan kayak sekarang. Sekarang tuh semua orang bisa jualan lewat HP loh Pak. Nggak perlu buka toko.
2: Bapak udah capek mikir yang aneh-aneh, Riz. Udah, tidur sana. Besok subuh Bapak harus ke lapak lagi.
0: Aris menatap punggung ayahnya yang melangkah menjauh. Kecewa namun tidak menyerah. Ia tahu kepercayaan tidak bisa diminta. Ia harus diperjuangkan lewat bukti. Keesokan harinya di kampus, Aris menumpahkan isi hatinya kepada Santi, teman seangkatan yang dikenal sebagai konten kreator lokal dengan followers yang cukup ramai.
6: Bapak kamu bukan yang gak percaya sama kamu, Riz. Dia, ya mungkin cuma kapok aja, karena dulu pernah rugi yang usaha keripik itu loh. Gen Z kayak kita jangan cuma jago bikin caption galau doang. Gimana kalau kita garap bareng aja? Kamu yang urus budidaya sama pengolahannya, aku yang pegang branding dan juga konten TikToknya. Kita buktiin ke bapak kamu, Riz.
5: Tapi San, emang penonton sekarang tertarik ya sama konten kayak gini? Biasanya kan yang lagu itu yang estetik, terus ada drama-dramanya gitu loh.
6: Justru, konten anak muda yang bangkit dari kesulitan lewat pangan lokal itu lagi banyak dicari, Riz. Orang-orang tuh lagi suka cerita-cerita soal kemandirian gitu loh. Apalagi kalau kita kemas dengan cerita yang jujur, terus juga dari nol. Wah, itu kelihatan sih cerita perjuangannya, Riz.
5: Kalau soal modal gimana, San? Aku sih belum berani ya minta ke bapak.
6: Aku ada sih, Riz, sisa tabungan hasil endorse kemarin. Nggak banyak, tapi ya kayaknya cukup deh buat beli terpal, bibit, sama beli benih lele. Kamu yang ngurus deh konstruksi rak hidroponiknya. Kita bagi tugas aja, biar cepet jalannya.
5: Oke, San. Aku janji, ini bakal jadi bukti buat ke bapak. Bukan cuma buat diri sendiri sih, tapi buat semua yang mikir, kalau anak muda cuma bisa main HP doang.
0: Sore itu juga, keduanya menyusun rencana kerja seperti jadwal tanam, pembagian modal, hingga konsep konten promosi. Sebuah langkah kecil yang akan menentukan banyak hal ke depannya.

0: Tanpa sepengetahuan Pak Joko yang sibuk berjualan, Aris dan Santi mulai bergerak. Siang sepulang kuliah, malam sebelum tidur, waktu mereka habiskan untuk merakit rak hidroponik dari pipa bekas dan juga menyiapkan kolam terpal di lahan sempit itu.
1: Roboh lagi aja nih rak. Udah 3 kali aku rakit padahal masih aja gak kuat nahan beban air.
2: Sabar, Riz. Gak ada yang langsung berhasil kok di percobaan pertama. Kita coba cari tutorial lain aja. Mungkin ada cara nyambung pipa yang lebih kuat gitu.
0: 2 minggu pertama penuh dengan kegagalan. Bibit sayur yang layu karena nutrisi salah takaran, beberapa ekor lele yang mati karena kolam belum benar-benar steril, tabungan yang tersisa kian menipis, dan juga keraguan mulai menghantui Aris.
1: San, jangan-jangan Bapak benar. Ini emang nggak semudah yang aku bayangin. Mana uangnya juga udah hampir habis nih buat beli bibit pengganti.
2: Riz, ingat kenapa kita mulai ini. Bukan buat langsung berhasil, tapi buat ngebuktiin kita berani mencoba. Kegagalan kecil ini bukan tanda buat berhenti, tapi buat bahan belajar kita. Yuk, kita benerin sistem pengairannya. Aku bantu cari referensi lagi deh.
0: Malam itu, mereka begadang mempelajari ulang takaran nutrisi hidroponik dan juga cara menjaga kualitas air kolam. Perlahan, satu persatu masalah teratasi. Tanaman mulai tegak, lele mulai lincah berenang. Waktu bergerak cepat, dari hitungan minggu ke hitungan bulan. Usaha rahasia Aris dan Santi kini telah berjalan 3 bulan. Pipa-pipa hidroponik dan juga kolam terpal di samping rumah akhirnya menurunkan hasil terbaiknya. Pagi itu, panen pertama benar-benar tiba. Bulan sejak awal mereka bergerak, panen pertama benar-benar tiba. Cabai segar dan lele gemuk itu tidak dibawa mentah ke pasar, melainkan masuk ke dapur rumah, diolah dengan resep yang disusun Aris dan Santi berhari-hari.
3: Bau apa ini? Wangi banget sampai ke teras. Kayak sambal, tapi kok gurihnya beda ya?
1: Pak, Bapak udah pulang? Sini-sini Pak, coba dulu Pak. Ini namanya sambal lele suwir asap. Ini yang kemarin Aziz panen loh. Dan ini dikemas pakai botol steril.
3: Loh, ini ternyata beneran enak ya. Terus botol-botol rapi yang ada stikernya ini punya siapa?
2: Punya Aris sama Bapak dong. Pak, tahu nggak? Baru 2 minggu kami buka pre-order lewat video promosi. Sambal ini udah laku 200 botol. Omsetnya, wah udah deh jauh di atas jual cabai mentah sekeranjang ketengkulak itu, Pak.
3: 200 botol? Jadi barang yang kalian tanam di lahan sempit itu bisa jadi uang sebanyak ini?
1: Iya Pak, ini hilirisasi ala anak muda. Kita sih emang gak bisa ngatur harga pangan di pasar, tapi kita bisa ngatur kreativitas kita untuk nambahin nilainya.
3: Bapak minta maaf ya Riz, waktu itu Bapak nolak keras ide kamu, takut kamu ngulang kegagalan Bapak yang dulu. Ternyata Bapak yang salah menilai kemampuanmu Riz.
1: Gak apa-apa Pak. Kekhawatiran Bapak itu juga bentuk sayang kok. Sekarang kita jalanin bareng-bareng ya.
0: Mata Pak Joko berkaca-kaca. Ia memeluk anaknya erat sekali. Sebuah pelukan yang menyatukan 2 generasi yang sempat berjarak oleh keraguan. Jarak antara pola pikir generasi tua yang ragu dan generasi muda yang dianggap belum berpengalaman akhirnya runtuh oleh bukti nyata. Kesulitan harga pangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah inovasi. Sahabat pendengar, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan naiknya harga bahan pangan, kita tidak bisa lagi hanya menjadi konsumen yang mengeluh. Langkah yang diambil Aris mencerminkan semangat ketahanan pangan dari pekarangan rumah dan juga hilirisasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan. Perjalanan Aris dan Santi juga mengajarkan satu hal penting, kegagalan-kegagalan kecil di awal bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tangga menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketekunan dan kolaborasi lintas keahlian selalu membuahkan hasil yang berlipat. Untuk generasi muda, gawai di tanganmu bukan sekedar alat melihat gaya hidup orang lain, melainkan senjata untuk memutus rantai kesulitan lewat kreativitas dan juga kemandirian ekonomi. Jangan takut turun ke tanah, karena dari sanalah masa depan kita tumbuh. Sekian drama radio kali ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus berdaya di tanah sendiri. Sampai jumpa.
4: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara hati dari Eklat Story, pendengar telah kami udarakan. Dan senang sekali saya Tersi Sonda kembali hadir pendengar untuk menemani Anda ya di Banten malam ini hingga pukul 12 malam nanti pendengar. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi serta musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Dan pendengar, masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya, mengenai pelatihan vokasi jadi jembatan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Yang mana pelatihan vokasi nasional batch 4 ini menjadi ruang bagi pencari kerja untuk memperoleh keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang mana program ini diikuti sekitar 12.000 peserta yang telah lolos seleksi dari lebih 30.000 pendaftar di berbagai daerah Indonesia. Pelatihan ini dilaksanakan melalui balai-balai vokasi dengan bidang keterampilan yang beragam, yang mana peserta mendapat pembelajaran teori dan praktik sesuai jurusan, yang mana sebelum nantinya mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dan hal ini pendengar, yang mana untuk hal tersebut, salah satu peserta Muhammad Irfan Akmal asal Tangerang ini mengikuti pelatihan operator listrik industri di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBVP Serang, dan ia mulai mengikuti pelatihan pada 23 Juli 2026 dan dijadwalkan selesai pada September. Dan untuk revolusi industri 4.0, pendengar, digitalisasi hingga artificial intelligence ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan keterampilan baru. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari The Dream, Ringal Falsetto telah mengudara ya. Dan kembali kami dengan informasi untuk Anda, yang mana Festival Muria Raya perkuat kolaborasi seni lintas budaya. Festival Muria Raya 6 mempertemukan seniman lintas negara, pendengar, khususnya musisi Prancis dari Kompeni Kotekan dan seniman lokal Indonesia dalam kolaborasi seni budaya yang inovatif. Yang mana pertunjukan pembukaan menampilkan perpaduan unik antara gamelan tradisional dan instrumen musik barat modern seperti saksofon, trombon, dan trompet. Kolaborasi ini melibatkan Gayam 16 Yogyakarta sebagai musisi gamelan lokal yang bermain bersama musisi Prancis di Desa Menawan, Kudus, menciptakan jembatan budaya antara Indonesia dan Prancis nih pendengar ya. Dan informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar, tepat pukul 21 lepas 3 waktu Indonesia Barat hingga 2 jam ke depan nanti pendengar, hingga 22.59 kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di dalam program Ruang Rindu, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu kembali membuka program relawan pajak untuk negeri atau Renjani untuk penugasan pada 2027. Pendaftaran program Renjani itu dibuka mulai Senin 31 Agustus 2026 hingga Rabu 2 September 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, hasil panen padi di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang mengalami penurunan dibanding kondisi normal. Buruh tani setempat Sarti menyebut penurunan dipengaruhi serangan hama. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi.

Rindu pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu kehadiran Anda ya di 2 jam ke depan, pendengar. Nomor WhatsApp kami 08111 450 949.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: aku, Alia.
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Pempro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Berikan kembali kami berikan informasi untuk Anda ya, terkait dengan butterscotch dan toffee. Ini ternyata sering dianggap sama ya, dan apa sih bedanya gitu ya. Ternyata ada nih perbedaan nih pendengar ya, mana butterscotch dan toffee ini memiliki perbedaan dalam bahan dasar, terutama dalam penggunaan mentega, gula, dan juga tambahan lainnya ya. Dan untuk proses pembuatan kedua jenis permen ini ternyata berbeda ya dalam hal suhu pemasakan serta teknik yang digunakan nih pendengar ya, yang mana ini akan mempengaruhi hasil akhirnya. Terus juga dari tekstur antara butterscotch dan toffee ini terletak pada konsistensinya dan juga tingkat kekerasannya saat sudah jadi. Jadi jangan salah ya pendengar ya, ternyata butterscotch dan toffee ini juga ada perbedaannya gitu ya. Dan masih di program Ruang Rindu pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, yang mana kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ya. Dan sudah bergabung kembali bersama kami pendengar dari Bapak Niko ini ya, mau request lagu katanya nih Bapak Niko ya. Kita bacakan saja pendengar ya, request dari Bapak Niko ini. Dari Bapak Niko katanya mau request lagu Ungu Percayalah Padaku untuk penyiarnya malam ini, saya selalu sekeluarga. Makasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Bapak Niko ya. Untuk lagunya dari Ungu berjudul Percayalah ini belum terformat ya Bapak Niko ya untuk hari ini ya. Mungkin bisa diganti. Oke, baik, ternyata sudah terformat ya, percaya padaku katanya. Bukan percayalah, oke. Akan kami udarakan ya sesaat lagi untuk Bapak Niko ya. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung di dalam program Ruang Rindu, masih kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Eh, Jeng-jeng Minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak Center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Eropa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Dari Brewery Pesal 5, pendengar, aku begini, kau begitu, telah kami udarakan ya. Dan kami sampaikan kembali, pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu ya. Sudah ada yang request nih, pendengar ya. Dari Kak Eci katanya mau request lagunya Sorga dibuat telapak kaki ibu dari Betaria Sonata dong teh, dan juga mau kirim salam aja buat keluargaku. Terima kasih teh, terima kasih kembali Kak Eci sudah bergabung ya bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

masih di Pro 1 pendengar. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ya. Yang mana nih, ada warna kemasan ternyata bisa pengaruhi perkiraan rasa ya. Dan ternyata ada penjelasannya nih pendengar ya. Karena warna kemasan permen gitu ya, ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang rasa makanan yang akan mereka konsumsi pendengar. Dan penelitian ini diterbitkan di Journal Food Quality and Preference pada tahun 2018, yang mana menunjukkan hubungan yang signifikan ya antara warna visual dan juga ekspektasi rasa. Karena konsumen ini ternyata sering banget ya menebak rasa permen yang hanya berdasarkan warna bungkus, dan juga menunjukkan pentingnya desain kemasan dalam industri makanan dan minuman. Nah, ini sering banget gak sih nih pendengar, Anda ini menebak gitu ya rasa-rasa tapi berdasarkan warna bungkus aja gitu ya. Dan ternyata penelitian tersebut ini juga menemukan bahwa warna makanan itu sendiri lebih kuat mempengaruhi perkiraan rasa dibanding warna kemasan ya. Karena ketika warna terlihat langsung pada makanan, nah ini kita lebih mudah gitu ya menghubungkan dengan rasa-rasa tertentu ya. Jadi pendengar, ketika melihat permen bungkusnya warna hijau gitu ya, terus dan langsung membayangkan rasa mie ya, yang mana hal tersebut bukan sepenuhnya kebetulan, tapi dari otak kita ini memang dapat menggunakan warna sebagai petunjuk untuk memperkirakan rasa sebelum makannya kita cicipi nih pendengar ya. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Setelah dari Opi Andra Resta, single happy pendengar telah mengudara ya. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda nih pendengar ya. Yang mana tadi kita sudah bahas gitu ya, kalau dari segi makanan ya, ada beberapa yang memang sebelum kita cicipi itu kita bisa tahu gitu rasanya gitu. Misal tadi warna hijau ya, identik dengan rasa mint gitu ya. Padahal belum tentu rasanya mint gitu ya pendengar ya. Bisa jadi rasanya matcha gitu ya. Atau yang lain gitu ya, atau pistachio mungkin ya kan. Dan kita beralih nih pendengar ke berita yang mana ada infused water ya, minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan. Nah, infused water ini pendengar adalah minuman yang dibuat dengan merendam sayuran, buah, ataupun rempah ke dalam air tanpa tambahan gula atau pemanis buatan gitu. Nah, jadi rasa manisnya itu tuh berasal dari sayuran atau buah-buahan ataupun rempah gitu ya. Dan dengan meminum infused water setiap hari, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian dan juga menjaga hidrasi optimal ya pendengar. Dan tubuh ini yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan juga proses metabolisme untuk berjalan secara maksimal. Jadi manfaatnya banyak banget ya pendengar ya. Karena infused water ini bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga ataupun juga beraktivitas ringan harian ya. Kombinasi buah misalnya bisa kita pakai strawberry atau lemon atau mint ya untuk sayurannya, dan juga mentimun gitu kan untuk menawarkan rasa segar yang menyegarkan ya. Dan selain itu pendengar, minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens ya. Karena kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu yang mana ada delima, jeruk nipis, dan juga strawberry gitu ya pendengar ya. Dan walaupun memiliki beragam manfaat, infused water ini masih bisa atau masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Jadi bukan apa ya pendengar ya, bukan opsi yang utama ya yang untuk mengganti konsumsi buah sepenuhnya, tapi ini bisa menjadi opsi lain gitu pendengar ya, untuk Anda agar bisa menghidrasi tubuh Anda gitu ya. Pola makan kaya akan gizi yang seimbang ini juga tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan juga serat tercapai dengan baik. Itu adalah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan peringkat terasa waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 48 menit waktu Indonesia Barat. Saya Tersi Sondang, wakil kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam, peringkat. Sampai jumpa esok pagi.

0: Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini, sebelum waktu mengubahnya menjadi kenangan. Mungkin kebahagiaan itu hadir lewat tawa kecil bersama keluarga, secangkir minuman hangat, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna untuk membuat hidup berarti. Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi rasa syukur dan damai yang sederhana.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di hari Rabu hari ini ya, senang sekali rasanya Ilmu Afiah kembali temani Anda di Banten pagi ya, dari jam 5 sampai dengan jam 10 siang. Jadi untuk Anda pendengar, selamat pagi yang juga sedang dalam perjalanan ya, sudah mulai melakukan rutinitas kerja mungkin ya, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Dan untuk mutiara pagi di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber. Ini dengan tema Al-Asr di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini, pendengar.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Suratul Asr. Arti daripada Suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Watawasaw bilhaq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Watawasaw bisabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, العمل به, الدعوة إليه, والصبر, والصبر عليه. Jadi yang pertama ilmu,

0: Karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik. Berteman dengan teman yang salih, saliha. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar. Dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir. Tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peyong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Nah ini hari ini mau diperiksa kelayakan kendaraan. Ke 14 unit ini akan diuji kelayakan.
1: Buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Panen padi di Desa Pamengkang mengalami penurunan drastis akibat serangan hama. Pelatihan vokasi nasional batch 4 dilaksanakan sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berikut berita selengkapnya pendengar. Panen padi di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang mengalami penurunan drastis akibat serangan hama. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Karena tadi jiwa kreatif, jiwa berani, jiwa jujur gitu. Nah itu kan menjadi nilai-nilai yang melekat di mereka dan itu akan menjadi panutan buat teman-temannya gitu.
2: Sebanyak 452 anggota Pramuka Garuda dikukuhkan dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zeli Duhana mengatakan, anggota Pramuka Garuda diharapkan mampu menjadi panutan bagi teman-temannya. Nilai kreativitas, keberanian, dan kejujuran dinilai menjadi karakter yang harus terus melekat pada anggota Pramuka.
1: Rasa di jiwa kreatif, jiwa berani, jiwa jujur gitu. Nah itu kan menjadi nilai-nilai yang melekat di mereka dan itu akan menjadi panutan buat teman-temannya.
2: Selain pengukuhan Pramuka Garuda, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada sekitar 20 pembina dan anggota Pramuka Siaga. Para orang tua turut hadir menyaksikan pengukuhan sebagai bentuk dukungan terhadap anak-anak mereka. Zeli berharap anggota Pramuka Garuda dapat menerapkan nilai-nilai tersebut tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi sesama pelajar dan generasi muda. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pendengar, diangkat Sekda Cilegon definitif, Aziz siap melayani masyarakat Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
3: Menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setiade Putra menyatakan siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Menurut Aziz, hal tersebut merupakan tanggung jawab dirinya sebagai Sekda definitif Kota Cilegon. Selain melayani masyarakat Kota Cilegon, pihaknya juga akan mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon untuk mendukung roda pemerintahan Kota Cilegon. Dalam kesempatan tersebut, Aziz juga menyatakan akan mendukung program janji politik pasangan wali kota dan wakil wali Kota Cilegon, Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo, seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
4: Agar Sekda bisa menjadi komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon, agar kompak, ya, tidak mengkotak-kotakan, tidak memilih-milih, ya. Sebenarnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota.
3: Sementara, Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pelantikan Sekda definitif diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Cilegon. Menurut Robin Sar, jabatan sebagai Sekda Kota Cilegon merupakan jabatan yang krusial dalam menjembatani kebijakan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan target dan tujuan kepemimpinan Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo dapat laksana dengan baik.
5: PR dari saya untuk bisa lebih aware lagi, ya, membantu kami yang pasti dalam menjalankan program-program kami dan juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat dan membantu kami juga. Dan juga bisa mengakomodir atau bisa koordinasikan, ya, mengkoordinasikan OPD karena masih ada kan koordinator sifatnya agar teman-teman OPD bisa bekerja maksimal.
3: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pelatihan vokasi nasional batch 4 resmi dimulai. membekali ribuan peserta dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
6: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 menjadi salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja. Tahun ini kapasitas pelatihan vokasi diperluas menjadi 330 ribu peserta, dari sebelumnya sekitar 70 ribu peserta. Peningkatan tersebut didukung tambahan anggaran Rp1,7 triliun. Batch 4 diikuti sekitar 12 ribu peserta yang lolos seleksi dari lebih 30 ribu pendaftar di berbagai daerah Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lee menyebutkan, pelatihan vokasi diarahkan untuk memastikan pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
7: Kita mendapatkan tambahan anggaran ABT tidak lepas dari jasa beliau, anggaran untuk magang 4,2 triliun dan untuk pelatihan vokasi 1,7 triliun.
6: Salah satu peserta, Muhammad Irfan Akmal asal Tangerang, mengikuti pelatihan operator listrik industri di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Irfan mulai mengikuti pelatihan pada 23 Juli dan dijadwalkan selesai September 2026.
8: Di sini kita mempelajari mulai dari dasar-dasar kelistrikan, dari K3-nya terlebih dahulu, lalu juga mempelajari tentang basic-basic kelistrikan, mulai dari instalasi, lalu APP dan juga PHB, lalu mulai lanjut ke rangkaian kontrol dan juga terakhir nanti di rangkaian kontrol motor.
9: Udah langsung bisa siap kerja ya?
8: Insya Allah sudah bisa siap kerja, karena nanti juga kita akan ada sertifikasinya juga yang mana nanti dilakukan UKOM untuk membuktikan hasil keterampilan yang kami telah pelajari selama 2 bulan latihan.
6: Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto menilai program vokasi penting untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan perubahan kebutuhan industri.
10: Lai atau lembaga vokasi itu ditunggu oleh kalangan industri. Jadi karena dari segi jumlah yang dilatih vokasi ini relatif lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, dan juga mereka ini sudah terseleksi dari yang mendaftar 30 ribu yang diterima 12 ribu.
6: Kondisi ini membuat program vokasi dibutuhkan untuk retraining dan reskilling agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang memastikan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan program dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2026, termasuk di sektor kesehatan. Sementara itu DPRD Kota Tangerang menilai perubahan APBD menjadi tahapan penting untuk menyesuaikan postur anggaran dengan kondisi sosial dan ekonomi hingga akhir tahun. DPRD juga menyoroti keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan dan sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat Kota Tangerang. Roadshow kuliner viral Indonesia hadir di Kabupaten Lebak, libatkan puluhan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
11: Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi kota ke-66 pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia. Kegiatan yang digelar di halaman parkir Plaza Lebak tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan melibatkan 87 UMKM dari luar daerah serta UMKM lokal Lebak. Direktur Operasional PT Gita Sejahtera Maju Doni mengatakan kegiatan ini menjadi upaya mendorong UMKM lokal agar semakin berkembang.
12: Event Roadshow Kuliner Viral Indonesia ini bukan hanya sekedar event biasa Bapak Ibu, dan juga kami juga ingin memberikan edukasi kepada UMKM-UMKM di khususnya di Kabupaten Lebak untuk bisa lebih update.
11: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengapresiasi pelaksanaan roadshow tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi kuliner daerah kepada masyarakat luas.
13: UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, sehingga kita berikan peluang untuk kesejahteraan maju. Ada 87 tenan dan ini sistemnya sistem bagi hasil. 70% untuk pelaku usaha, 30% untuk perusahaan. Artinya memberikan keleluasaan dari 87 keenan.
11: Roadshow kuliner viral Indonesia di Lebak juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tercatat sebagai bagian dari pelaksanaan Roadshow Kuliner Viral Indonesia yang telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persib Bandung bersiap memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 6 September mendatang. Untuk mendukung perjuangan mempertahankan gelar, Persib kembali menyediakan season pass bagi Boboto yang ingin menyaksikan seluruh pertandingan kandang sepanjang musim. Season pass mencakup 17 pertandingan kandang dan tersedia untuk tribun timur, utara, serta selatan dengan harga Rp2 juta. Pembelian season pass dilakukan secara eksklusif melalui aplikasi Persib untuk perangkat Android dan juga iOS. Persib membutuhkan dukungan Boboto untuk menghadapi musim yang panjang setelah sukses mempertahankan gelar selama 3 musim berturut-turut. Sekian warta berita saat ini. Panen padi di Desa Pamengkang mengalami penurunan drastis akibat serangan hama. Pelatihan vokasi nasional batch 4 dilaksanakan sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, seperti apa untuk informasi cuaca ya di wilayah Provinsi Banten hari ini? Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Regina di ujung telepon, pendengar kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Regina.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Regina hari ini Mbak?
2: Cukup baik.
1: Cukup baik, mudah-mudahan baik terus gitu ya. Mbak Regina, ini mudah-mudahan cuacanya juga baik ya hari ini. Tapi kalau dari kantor RRI Banten, entah memang masih pagi atau memang berawan nih Mbak Regina. Boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, cuaca di Banten hari ini seperti apa? Silakan Mbak Regina.
2: Ya, terima kasih Mbak Irma, seperti yang Mbak sampaikan tadi. Di daerah Serang saat ini berawan karena tadi subuh ada hujan di wilayah Cilegon dan Kota Serang, jadinya masih ada sisa-sisa awan hujan, jadinya sekarang cenderung berawan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini tanggal 2 September 2026. Umum untuk wilayah Banten pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, begitu pula untuk siang hingga menuju sore hari. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang bagian utara dan timur, kemudian Kabupaten Lebak bagian timur. Untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 55 hingga 90%. Kemudian angin masih dominan bertiup dari arah timuran atau dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 35 km per jam. Untuk boleh waspadai juga potensi tinggi gelombang kategori tinggi atau pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Perlu kami sampaikan juga bahwa adanya potensi peningkatan kecepatan angin untuk esok hari dan lusa di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan, terutama pada periode malam hari. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Informasi lengkapnya bisa dilihat pada sosial media kami di @bmkg wilayah 2 ataupun di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi dari kami, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Regina sudah bergabung bersama kami. Berarti memang berawan begitu ya Mbak Regina ya?
2: Ya, berawan Mbak.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Mbak Regina. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, demikian pendengar untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya 2 September 2026. Informasinya memang berawan, jadi bukan karena perasaan saya saja yang masih pagi gitu ya. Tapi memang informasi dari BMKG ini cuaca di pagi hingga siang hari di wilayah Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan pendengar. Bahkan di siang hari tadi informasinya ada potensi hujan ringan di beberapa daerah ya, seperti di Mandalawangi, Lebak Gedong, Sobang ya, pada Rincang, kemudian Kaduhejo gitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang berada di daerah-daerah tersebut lebih waspada, lebih hati-hati begitu pendengar. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini. Apakah sama berawannya gitu ya seperti yang ada di kantor RRI Banten, atau malah di tempat Anda ini cerah gitu ya. Boleh berbagi informasinya pendengar. Kami tunggu di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pergiar, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini ya? Kami sudah terhubung bersama Ditlantas Polda Banten. Ada Ibda Hertanti pendengar yang sudah bergabung bersama kami di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibda.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibda Hertanti hari ini. Ibda.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ini dengan Seltas ya bicara ya.
1: Oke, dengan Ilma, Mbak.
2: Oh, baik. Siap.
1: Oke. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 nih, Ibda Hertanti, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini. Silakan Ibda Hertanti.
2: Baik, Mbak. Dengan Ibda Tanti. Kami dari Ditlantas Polda Banten dengan Pawas hari ini Ibda Tanti akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepatnya di Terminal Pakupatan Kota Serang. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2026 pukul 06.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan pagi hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas dari Terminal Pakupatan, yaitu dari arah Serang menuju PL Parung dalam keadaan normal, lancar. Kemudian dari arah baliknya, dari Kota Serang menuju PL Parung ramai namun tetap lancar. Selanjutnya, untuk PL menyala dengan normal, aktivitas masyarakat baik yang mau berangkat kerja, anak sekolah, berjalan aman, lancar. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas dari pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ibda Tanti. Tapi kalau informasi terkait dengan pengalihan arus lalu lintas atau mungkin ada informasi unjuk rasa ini, apakah ada sejauh ini Ibda Tanti?
2: Untuk pagi hari ini belum ada informasi terkait arus lalu lintas yang menonjol, kemudian pam unras. Mungkin demikian Bapak, Ibu, Mbak.
1: Oke, baik. Mungkin imbauan untuk pendengar Pro 1 seperti apa, Ibda Tanti?
2: Baik, kami dari Ditlantas Polda Banten mengimbau kepada seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polda Banten agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, gunakan helm, SNI, kenakan sabuk keselamatan, jangan menggunakan HP saat berkendara, jangan melawan arus, dan selalu patuhi rambu serta marka jalan. Utamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Ingat, keluarga menunggu dan sampai di rumah dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, patuhi aturan, utamakan keselamatan, dan selamat sampai tujuan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibda Tanti sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda Tanti, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya Mbak, dengan ucapan yang sama, sehat selalu dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas di pagi hari ini, terpantau ramai lancar, tidak ada aktivitas lalu lintas yang menonjol. Informasinya tadi ya penonton ya, penonton gak tuh? Pendengar maksudnya ya. Dan untuk Anda semua pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin di tempat-tempat Anda berada atau di jalan-jalan yang Anda lalui. Ini ada sesuatu atau ada kejadian di arus lalu lintasnya atau ada traffic, mungkin boleh berbagi juga informasinya ya. Ya, di 08111450949. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita nanti akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini pendengar.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Botak geleng-geleng.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
4: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
4: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Memang gempa ini masih